0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 September 2026 pukul 15.37 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Angga, warga Dusun Godong, Desa Genduk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, yang melaporkan adanya kebakaran lahan rumpun bambu akibat pembakaran sampah yang membahayakan karena lokasi di dekat pemukiman warga. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Pos Damkar Ngoro yang dibantu oleh Pusdalop BPBD Kabupaten Jombang serta Polsek Ngoro, Koramil Ngoro, perangkat desa dan juga warga untuk saling membantu dan penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Perpres itu menjadi dasar percepatan operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Menurutnya, pemerintah juga memastikan setiap gerai KDKMP yang nantinya beroperasi mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan. Sejumlah komoditas yang disiapkan antara lain adalah beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, minyak kita, serta kebutuhan pokok lainnya. Meski demikian, Dudung menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum KDKMP beroperasi secara penuh. Hal tersebut meliputi status KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan hingga sistem transaksi dan pengawasan. Dudung mengatakan setelah Perpres diterbitkan, pemerintah akan melanjutkan proses melalui perjanjian kerjasama. Rapat lanjutan akan dilakukan untuk memastikan PKS antara pihak dapat berjalan secara berkesinambungan sebelum diluncurkan.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

0: Lintas Informasi.
1: Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan catatan ke KPU dan Bawaslu setelah menyampaikan jawaban atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Ada tiga hakim konstitusi yang memberikan catatan. Hakim Arsul Sani memberikan catatan pertama setelah para pihak menyampaikan jawaban. Dalam catatannya, Arsul meminta KPU menjelaskan lagi dokumen persyaratan Gibran yang dilakukan verifikasi. Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra berdialog langsung dengan KPU dan Bawaslu. Saldi menanyakan apakah KPU datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming. KPU menyatakan tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi tersebut. Lalu Saldi juga menanyakan instrumen lain yang digunakan KPU untuk menyatakan dokumen Gibran memenuhi persyaratan selain surat penyetaraan. KPU menyatakan hanya menggunakan surat penyetaraan tersebut. Saldi juga meminta KPU menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang ditandatangani terkait persyaratan pendidikan Gibran. Saldi mengatakan dokumen itu penting untuk menjadi pertimbangan pemahaman mahkamah.

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi.
1: Pemerintah negara-negara Asia Tenggara kembali mempertimbangkan energi nuklir di tengah meningkatnya konsumsi listrik yang memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pembangunan pabrik baru, kendaraan listrik, serta ambisi negara-negara di kawasan ini untuk menjadi pusat data center di tengah upaya menurunkan emisi karbon. Saat ini, belum ada negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial. Namun sejumlah negara sudah mulai bertaruh pada energi nuklir dan menghidupkan kembali rencana yang sempat terhenti selama bertahun-tahun.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan, memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kidul, Desa Merak Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Lintas Informasi.
1: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 41.000 lulusan perguruan tinggi lolos menjadi peserta program pemagangan nasional batch 2 angkatan 2. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam batch kali ini menyampaikan ada sekitar 350.000 lulusan perguruan tinggi yang mendaftar. Yasir Li menyebut seluruh peserta magang nasional mendapatkan fasilitas perlindungan jaminan sosial secara gratis dari pemerintah. Selama menjalani masa magang 6 bulan, para peserta langsung dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Program magang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia berharap program ini dapat menjadi jembatan transisi yang efektif bagi anak bangsa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
0: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan ini ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi.
2: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 41.000 lulusan perguruan tinggi lolos menjadi peserta program pemagangan nasional batch 2 angkatan 2. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam batch kali ini menyampaikan ada sekitar 350.000 lulusan perguruan tinggi yang mendaftar. Yasir Li menyebut seluruh peserta magang nasional mendapatkan fasilitas perlindungan jaminan sosial secara gratis dari pemerintah. Selama menjalani masa magang 6 bulan, para peserta langsung dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Program magang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia berharap program ini dapat menjadi jembatan transisi yang efektif bagi anak bangsa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan 900 juta rupiah.

0: Lintas Informasi.
1: Pemerintah negara-negara Asia Tenggara kembali mempertimbangkan energi nuklir di tengah meningkatnya konsumsi listrik yang memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut terhadap bahan bakar fosil. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pembangunan pabrik baru, kendaraan listrik, serta ambisi negara-negara di kawasan ini untuk menjadi pusat data center di tengah upaya menurunkan emisi karbon. Saat ini, belum ada negara di Asia Tenggara yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial. Namun sejumlah negara sudah mulai bertaruh pada energi nuklir dan menghidupkan kembali rencana yang sempat terhenti selama bertahun-tahun.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Rani, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 08.18 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Edi, anggota Polsek Kudu, yang melaporkan adanya penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di tengah ladang persawahan di Dusun Ketapang, Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim BPBD Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Ali Al-Amrat, menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, maupun potensi SAR lainnya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoaks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Lintas Informasi.
1: Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK memberikan catatan ke KPU dan Bawaslu setelah menyampaikan jawaban atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres tahun 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. Ada tiga hakim konstitusi yang memberikan catatan. Hakim Arsul Sani memberikan catatan pertama setelah para pihak menyampaikan jawaban. Dalam catatannya, Arsul meminta KPU menjelaskan lagi dokumen persyaratan Gibran yang dilakukan verifikasi. Kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra berdialog langsung dengan KPU dan Bawaslu. Saldi menanyakan apakah KPU datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi persyaratan pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming. KPU menyatakan tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan terkait verifikasi tersebut. Lalu Saldi juga menanyakan instrumen lain yang digunakan KPU untuk menyatakan dokumen Gibran memenuhi persyaratan selain surat penyetaraan. KPU menyatakan hanya menggunakan surat penyetaraan tersebut. Saldi juga meminta KPU menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang ditandatangani terkait persyaratan pendidikan Gibran. Saldi mengatakan dokumen itu penting untuk menjadi pertimbangan pemahaman mahkamah.

0: Lintas Informasi.
1: Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 41.000 lulusan perguruan tinggi lolos menjadi peserta program pemagangan nasional batch 2 angkatan 2. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dalam batch kali ini menyampaikan ada sekitar 350.000 lulusan perguruan tinggi yang mendaftar. Yasir Li menyebut seluruh peserta magang nasional mendapatkan fasilitas perlindungan jaminan sosial secara gratis dari pemerintah. Selama menjalani masa magang 6 bulan, para peserta langsung dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Program magang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ia berharap program ini dapat menjadi jembatan transisi yang efektif bagi anak bangsa dari dunia pendidikan menuju dunia kerja.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Gelora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Jaringan dalam niki kening para konco-konco bekara asri is masuk saking sragen boten kandha nyugaken kanthi irama dan betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: Matur sepanuun, terkenjuk telepon berbiasa. Kanti orek-orek sampun lumantar. Suwanten dia ayu pujatun. Nikota si penyaringan bang libur saking porokonco. Mekar asri es masuk saking seragen. Kanti asing guyung, GNS.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2020. 5 yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku isin peh wong reyokan nanti kamli reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Dek mboten kerus wong reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih nggih. Monggo.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit

Hari tanpa aktivitas serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyang endi nawang wulan e?
1: Aku arep bali makayangan kakang.
0: Nawang wulan, kowe kena tega marang aku. Nanging aja tega karo anakmu. Yen anakmu ngelak jur kepriye nawang wulan?

0: mustikaning jagat memanehipun kakang diajeng. Kaya-kaya sak lumahing bumi sak kuruping langit ora ana wanita kang sulista ing warna kejaba sliramu. Tresno iku pancen wuto diajeng. Tresno iku pancen wuto ora kena tinumbas arta.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini. Bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah

hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas

0: tidur di pagi hari, rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: terutama di TV ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu ya sekabehane amrohu iku la khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin kedue wong suwiji illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunna. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggene wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye in asabathu sarra'u syakara. Kapan dekne bungah iso syukur. Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra usabara, kapan dikne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu, kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Jadi satu saat ya ana bungae, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak kuwi sakwernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Ngoten. Nggih. Tapi kok wayahe bungah, mblarah. Lah niki berarti api wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten ning wah salat duha sampai 12 rakaat. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kanggo nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali, Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan niku cara wong ngarani apik wiridan to, Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya sejet ning katane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan senajan wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten, bal-balan kok tim kesayangane kok kalah, ya ora susah. Ya biasa ngoten mawon, apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae, kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang ana sing kalah ngoten. usum pil-pil ngeten niki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku nggih santai mawon apik ae ngoten bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok. Wah iki engko lek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Loh. Lek sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak powet tentengan wah wis ngewelek-ngelek kono ngewelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah powet tentengan apa meneh sampe direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin iku kabeh apik kok, Pak. Heeh, dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kuwabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono wis piye neh. Ngototo kaya apa? Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetenengan. Nggih. Lah sing garahi niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetenengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina men dicelathu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku, Pak. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis nggo ganteng, alim suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang nggo ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balqi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Bah iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Bah iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane ya, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, yeyi bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benahe gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing redok mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Dan, jadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun tak kabeh urusan napa mawon ku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik gitu, direwangi lok-lokan, direwangi ngelek-ngelek kono, direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, semoga-moga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih, ngene iku pun dipilih kali Gusti Allah, engko sing dadi sapa, muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngoten nggih. Mun ajibtu. Ajibtu gumun sapa aku? Aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamani Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfud ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahe niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini apik, wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik toh Bapak Ibu. Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu. Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mok ngono tok, lha iki bingungno wong, lha iki karepe piye? Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu.

tuwa enak, tanggal tuwa ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tuwek ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Jadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ning ini. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku, kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh zogire ini wajahnya orang enak, tapi orang enak ini dah tenu ape? Kados wau naku Imam Syaqiq Al Balkhi ini kok dicelong watu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata ape? Mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi lah dikei lara lagi iso eling. Nonton bareng lara ki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah karo astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora eling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Ngoten lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Ngoten ben tambah eling nang gone Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten, kanggone wong mukmin. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini. Ajibtu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'ud.
Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas

0: sukmi. Aku gumun. Niki masih membahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi padha-padha lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak, ngersulane niku gumunno nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yo napa, Pak? Lah niki. Walau ya'lamu malahu fis sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane, sepira ganjarane wong lara, mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Walah ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara e ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sakniki nggih wong diparingi lara panas sedina huma yaumin yukafiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukafiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjene kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang niku lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ejek nom. Wonten sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek ejek nom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagek percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngonten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Onten, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin iki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Wonten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Makanya tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya niku wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
5: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
4: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
5: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, Dangdut Asik Suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
5: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

calon wedaring sabdo Sri Buminoto. Jagat Manik Raja Diwaku aman boyan dadosaken kali pekeniro maniro biji wonten ngarsa maniro pamanariyo kula nuwun seklangkung kapundi pengendika dalem anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa sakderipun ing bapa nampi dawuh wonten jawi gadhah raos ingkang kumarasan upami atau kepaneng ulung ibaratakan pindu kambengan salombo tinanjar wonten ngalun-alun katemping mundruku mejut kumitir acaru awur maras nanging saran ambil daud timbalan dalam ketinggal toto tentu merasing manakah disiniram tertuai swindu anak Prabu kulono noni kepaneng okulo badi nyuwun preso menopo marmani paman Aryo ngaturaken sak deripun maniro timbali wonten jawi gadhahi raos ingkeng kumarasan nangis sak samunipun ingkeng putro nimbali toto tentrem raos yang manah menopo sababipun kepareng umun jatuh ngerso dalem anak Prabu saking geragapan ing manah kulo jalaran ingkang bopo enget dateng poro kawulo dalem ingkang sampun nampi pidono utawi kalepatan wan ngerso dalem anak Prabu paribasan duso pejah duso sakit duso dendo sayogi anak Prabu ingkang midono engetipun ingkang bopo ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjen lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katiga so sumangga jonggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kaslemek ana babad binantuan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantoro anak Prabu sesembahanipun para kawula pilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadi dinis wito ratu ratu bing kanan lajeng kacondo ngibaratipun kadi sak galak-galak aning matenggu nanging kula kinten mbuya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi makrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendo ngemungno dosa dendo pinayung lagung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina bawan matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para narapraja sak sampun ampi dawuh timbalan dalem anak Prabu sabdi baring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak Prabu kemarin kaprayoga akan lenggah kulun ulungi setuakan daw senajan koko Prabu manduro semantan ugi ripat duko kulung aturakan perembagi ponokromo ketedokan inggo murdosih ponokrama itu nyai ngang rumentah dateng ingang roko manduro upamiyo yayi menika kula res kadang werdo kula tantang puteng weni pangandikanipun kasampuraken widangan dumawaing pangkon ngimbetana Caya Nurcayo nanging gandeng ingkang roko kula res kadang werdo ngendikanipun yayi kapetelaken wonten dodho gendro sami-sami nampi pamujinipun yayi nantu ing kaharjan nirsami kula praptanipun ing roko wonten ing abiyantara yayi Prabu syukur bejo sewu koko Prabu
Senajan paman Durna semantul kimanggih raharjo. Gondhok lekuduk manyar-manyar selikur dina gamanaga puling ana lukus walu gimbul. Sakderipun apa bulingga wonten dampar kula sampun bebir rampit wonten pagelaran jami. Ugi nderek ngatur dhateng para putra Sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawis saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhap padha anak Prabu. Kartantang kucing weni mungkin dados no jimat paripe. Lorotan ini. Senajan timas tertonoto semuluku prayuga no piswan iru. Kulungi istuakan daud timbalan dalam koko Prabu. Sakdiripun keparung lipat juga kulung aturakan pabek dikunjuk dengan lapodo. Iyo banget panarimari pun kakang. Wangsul won ngerso pekan iro amanaryo. Pun kundur pangan di kota lemak Prabu dangu dateng pun bopo. Milo wadah samangki kulung awon terangkan pakempalan ngaturi poro pini sepuh medaipun dateng poro kadang Sentana. Awit ngaturno kauningan. Biliri kolo dinteni sampun kabengker. Kulo nampi niwolo saking poro kadang kulo ngamarto ing isinipun badi minto sanjuto pitulung. Isinipun niwolo badi minto sanjuto pitulung. Dalaran poro pusoko ing amarto wadasa mangkical tanpo ketondo. Guten wonten tondo tengoro. Ondo semindi. Beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging jawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dhateng para kadang Amarta. Mila wetahe samangki para kadang kula Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken. Ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenkalipun para sesepuh ngengingi dumateng panulipun para kadang Pandhawa. Siang Pantura Latri

0: Ingasto pukulun. Kepala ngomong diatur anak Prabu Amanaryo Kadosuni. Miturut saking pemanggih kula. Panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu. Menawi to anak Prabu ngetingalaken dumateng darmaning kesumo. Anggen kula matur mekaten. Katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet. Ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para kadang amarta. Menawi menika mangke para kadang paduka Kurawa mboten kersa tumandang bantu mboten kita mung sak kadang sak penginan. Lajeng kosok wangsilipun binjing sak wanci-wanci dalaran ing ngatasi alam menika mboten saged ajeg. Sawanci-wanci negari dina wonten para damel. Kula kinten para kadang Kurawa badhe minta sanjata pitung kang raikang para kadang Pandhawa amung dipun sepelekaken. Milebab menika gilir gumanti ning lampahan. Anak Prabu keparenga anglenggono mboten ketan amung kangge lelamisan suwawi kabantu kersanipun ingkang rayi para kadang amarta anak Prabu. Inggih. Lajeng anggenipun madosi dhateng pundi. Inamung sak pinanggipun jer ing ngriku labet pasungkawan ketingalipun para kadang Kurawa sampun manunggil dhateng para kadang Pandhawa. Menapa sampun leres Koko Prabu? Pangandikanipun Paman Arya. Dhewe mboten ingkang raka menika nami mbilani lan bantin timban siladan. Bilani para kadang kula ngamarta babar pisan mboten tumindak banci diban siladan inggih mboten babar pisan. Amrisa ini pun kula atur anuhun nyaturipun Paman Arya ingin mbiki wolo kawedar. Murih ketingal prayogi utawi ngetingalaken supeketing pasedirian mbok menawi. Lantaran menika mangke saged kangge srana. Nyudo kamurkanipun para kadang Pandhawa satemah mboten badhe ngusikaken negari Ngastina. Menika namung mbok menawi yai Koko Prabu iki Amandura kula ngger ngendikanipun Koko Prabu den Paman Arya sampun mirip. Tegesipun mboten nyimpang sak rikma pinara sasra. Ingkang niatipun kula sak kadang kedah bantu sungkawanipun para kadang Pandhawa lajeng menggah saking pamanggipun Paman Durna.
1: Yen to langgir Mandura, yen adicuni menika mangke katindaken. Menika panjenenganipun Anak Prabu sami kalian nampik pepadanging dewa. Wonten ing ngriku menika kagambaraken yen para Jawata menika astanipun andamari dhateng para Kurawa. Mula to Pandhawa menika setimandraguna lembute bisa ngungkuli banyu yen agal bisa ngungkuli gunung. Jalaran panjen pusaka-pusaka menika setimandraguna utawi ageng sawapipun. Ya gandeng Jawata menika gadhah raos mesakaken dhateng para Kurawa dasaripun bronto ida badhe dipun damel kawon Pandhawa. Mila lajeng pusaka-pusaka menika dipun sendal mayang wangsul dhateng kayangan. Lantan icaling pusaka menika para Kurawa dipun padangi, dipun obori. Mumpung Pandhawa menika tasih nandang susah. Mumpung Pandhawa menika tasih nandang bingung. yang sakit mas pun gebak peperangan dipun tantang Drontoyudo itu.

0: Ο Παπαντούρου.
1: Πες πού είναι η γέρα.
0: Αν μπορείς πράγει ο κινηπούν, τι πούν ρομπάκ είναι κάτι προμάτι. Πού σοκό γαμαρτό ήτσαλο. Πόρο κάτι αν κουρο κουρο ό, να μου τι πούν σουβουνί παμπιαν του συντζοτόπι του ρούν. Κετεμουλαν ουράνε ουρά τέτοιο πω ματολή πω το κρασό του μαντα νο πας πας του μπουρέν. Nangi meniko mangke ini puro kadang kulo meniko butuh kerso bantu. Meniko nggambaraken yen pancen puro kadang kulo kuro meniko ala atine. Apik ing lair ala ing jero.
1: Lho meniko lak pemanggi punangkir Baladewa. Yen saking pemanggi kulo mboten badhe klampah. Nek pancen njaba apik jerone ya kudu apik. Ing atase njobolo jerone ya kudu ala. Menika sampun genah ketingal geleh. Jawata menika paling pepadhan. Pusaka-pusaka tak jabuti kaya mangkene iki Kurawa ndang padha mangkat. Para satra ngamarta do patenana mumpung ora duwe kekuatan janipun tak namung badhe cumetha ngaten mboten ketawis
0: menika menapa sampun cetha ngendikanipun wakne Durna.
1: Lho kula menika ora tau gara kula matur ngaten lho dewane menika sampun paring wangsit kalian kula
0: wangsitipun kalian wakne Durna pripun.
1: Iki mengko pusaka do tak jabuti. Kurawa do kandhane dek kon tata-tata. Mateni Pandhawa ya Durna, ngaten.
0: Oh inggih. Wangsiting Jawata.
1: Wangsit menika to nek wangsit. Menika jan makna dewa teko teng Sukalima niku.
0: Diwale sing teko mriko pinten wali.
1: Yen ingkang pokok menika sekawan. Sing tuwa siji nganggo peci, anjur. Sing siji niku cilik rada dhuwur ireng. Sing siji niku rada lemu malah lanang wedok.
0: Oh.
1: Betul anak.
0: Oh. Diwalipun menika malah betul anak.
1: Nggih betul anak. Ini paling wangsit kalian kula. Anak ibu tak dipun paling kepala Bathara Sugeng.
0: Oh, lah wis sawek mangertos menika. Ing ngatasé dewa kok ya gelem bedhayo.
1: Nggih pancen mriku mlumpuk.
0: Ngantos dangu.
1: Lho, dangu wae saka lima mriku dangu ngantos. Dar menapa kok? Malah ingkang arit menika mboten rajipun buntel.
0: Yen ngaten menika jan cetha dewa tenan.
1: Jawata saestu ditun. Kula mboten gara.
0: Sameneika ngaten paman, gandeng pusaka menika murta murtanipun pusaka menika dados ringkihipun Pandhawa.
1: Nggih.
0: Nanging kura kinten para kadang kura Kurawa pamito ngayunaken para senopati ngamarta mboten badhe saged sasat. Badya tanpa kegiatan kados Nyai Prabu Puntadewa. Werkudara Arjuna medhaipun Nekulas Dewa minggahipun Nyai Kresna. Menika pusaka-pusaka sampun mboten wonten. Setunggal kemawon mboten wonten. Nanging jengkosa wangsulipun para putra-putra ingkang sejatosipun menika gadahi kekiatan wonten ing kebatusan kados dene Gatotkaca, Antarja, Antasena lan sarisipun. Kula trikagungan wawasan. Kadang kula Kurawa sing bisa tanding sing bisa kembar kadadane karo Gatotkaca, Antarja, Antasena sinten?
1: Sedaya menika saged dipun tanding, saged dipun tanding. Menapa panjenengan dereng prisa, dereng mireng kabar? Kurawa menika nembe kula gembleng kadegdayan kanuragan. Nembe kemawon kula gembleng kadegdayan kanuragan.
0: Aji Jaya kawi

0: Dayan Aji Pangleburan, Aji Pangringkesan, Aji Panekuang lho, Aji Pambantingan. Merni-merni kadek dari Purkurawan ini ampun ngantos mesti pelaken. Oh yen ngaten sampun mumpuni. Mumpun mumpuni nembe kewan cekap angin pun sami nglampahi yo. Wah, syukur. Aku dereng wonten buktinipun. Sing badhe njuk nyobi sinten? Sobi, kula teng ngendika. Sing ajeng nyobi sinten? Mangke kula jajal kalih murid kula. Pertanata niki ambakno wong cindhek kaya ngeten. Kula wejah. Kula paringi pengasihan. Bojone loro. Mongko Kakang Adi.
1: Tirtanata.
0: Nggih, Tirtanata. Sing padha pegatan-pegatan bisa dadi balen dalaran saking kula.
1: Oh, inggih. Sampun dipun isi kadigdayan sedaya.
0: Sampun, sampun. Sing maune leson dadi ora leson. Sing maune pisahan dadi mulih antut luntut rukun apik. Guyub rukun sing kena panggoda saiki bisa pulih meneh. Punten pundi-pundi renteng-renteng runtung-runtung kakung putri kakung putri.
1: Wah, ya syukur.
0: Jalaran kok isi pengasihan menika lha.
1: Namung kula ing dereng nampi wejanganipun.
0: Lho. Lah sampean kuwi arep-arep ora tau teko. Ajeng njaluk ilmu napa kula sediyani?
1: Kula niku kepengin duwe ilmu sing utang oleh aja nganti ditagih niku.
0: Nah niku jenenge aji pembluputan. Ajine niku ora umum ana utang kok ora nyaur niku ora umum.
1: Penuwun kula niku
0: gandeng paman durung sampun ngendika mekaten kula piyambak dereti mbuktekaken upamiya ta kula menika mangke nyobi dhateng para kadang-kadang kula tanpa wonten ginanipun nah niki nih kenging para kadang kula Kurawa dipun dadosaken senopati mumpung wedal menika para kadang Pandhawa nandhang Sungkawa kosok wangsulipun yang panjang sampun wonten bukti-bukti kegiatan pun Kurawa kula seksen. Amit sewu yayi menika badhe kula ngiwawancara kan paman Durna nyumanggaken kula Prabu.
2: Caranipun mbuktekaken kados pundi?
1: Kula ngertos. Pandhawa menika kegiatan pun ngejrai-jrai. Tegesipun anggen kula ngaturaken ora ketemu nalar kekuatane. Ing atase satriya loro bisa babat alas merentani papane jim setan priprayangan. Sakmenika kula gentos badhe naker kekiyatanipun putra-putra angkat Sukalima. Wana Kuru Manggala menika langkung wingit mboten kok wingit sifat kajengipun lan papanipun. Wingit jalaran kewanipun menika kathah lan mawari-wari. Sakmenika kangge pasang giri nodi kegiatan. Yen panjenengan saged babat Wana Kuru Manggala kadang kula Kurawa. Menika kula kinten saged timbang kalian Gatotkaca Antarja Antasena. Mangke wana menawi sampun dipun babat dados untungipun Kurawa awit calon pun badhe dados lalan papan dukut sewu tanem tuwuh. Lajeng kewan-kewan ingkang wonten mriku dipun cepengana. Mangke dados kewajibanipun negari kenging kangge pengewan-ewan. Malah yen perlu mboten namung pengalembono badhe kula paringi bebingah sing bisa nyekel kewan nampi ageman senopati saking Mandura mboten saking Yai Joko Pitono saking bingah-bingah kura kura ingin bombong-bombong kura ibadi maringi ageman senopati nah niku kula randha matur nanging kosok wangsulipun Yen menika mangki para kadang kula-kula mboten saged babat Wonokuru Manggala. Menika ampun wantun-wantun ngajengaken kridhanipun para putra-putra Pandhawa. Prayogi menapa mboten ngaji?
0: Kula nayogyani Koko Prabu. Paman Arya kados pundi?
1: Matuk nggih. Malam mboten ngemungaken saking Mandura. Saking kepatian mangke badhe kula damel undang-undang sing bisa nyekel abru warak gajah menika mangke badhe nampi hadiah 200.000 sanesipun Mas Picis Raja Bruno bisa nyekel matan banteng sing kanthi urip menika hadiahipun 100.000.
2: Nggih, nggih.
1: Ula sing gedhe, manuk sing gedhe menika 75.000.
2: Ewu,
1: nggih. Bangsane kaya papir, babi, celeng 50.000.
2: Nggih.
1: Sing randha medun titik, ula sing cilik-cilik bangsane kaya komodo 20.000.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Nggih. Sing randha medun titik, ula sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo 20.000. Ini nek ming nyekeli semut segilu mawon.
2: Oh, nggih, nggih. Upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak.
1: Oh, kenging, kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes.
2: Sanes dos pundi?
1: Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji person kalian kula. Ningkoso wangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik menika malah bisa nampa denda.
2: Wah niku abote niku
1: abdi dalem Waranggono menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah Waranggono sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya waranggono sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani waranggono teksi sing iso nembang ning edan.
2: Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikanipun Angger Mandura utawi ngendikanipun Adiduni sampun kula tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian Adiduni ngempalaken para kadang Kurawa.
1: Yen mekaten nyemangaken Paman Durna malah kula pitados kalian Paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kur

Dumo Sabdo Pandito Ratu. Sabdo singali panguta Pandito temen Ratu singarani pangandikaning Pandito sekrimatan kena wali-wali. Senajan tunalindrung digawe pisan roto tiyang sanegari. Upama ta ibaratna Tirta Kresna kang bisa lumebek kinarya nyerat mungging dlancang sedha. Dene mana asa kundur anget hatun. Jelek sanga ing palenggan agung. Tindak manengen ngagem gamparan gading. Bumiatro katon lengkel-lengkel resar dulo lupo. Inare pepora di bodoh Sri Pemanggung teti pepikitan Joko Kaloro. Yayah Dewa kairing poro widodo widodaris ketikurang sawiji.

Katarita Kotapa wong agung wis manjing ketatun. Kundura Yaya Mangkuduka wonten ing Bradanala Mbaya Kersa Kendel. Wonten ing Prabeksa Mbaya Kersa Kendel. Sareng Kersa Kendel wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata regaling gapura ing batos nayong lipur marang dukane. Rupakaning gapura siningkat Mbaya Katarita. Kota Pawang Agung wis mancat undak-undakan jrambahake bang jejebinan. Mergi trusing ketatun sinebaran nilo peko jenilo cendari sinampar puro bedoe pating galebyar pating celoro. Saunyo prapteng ing ketatun. Kapapak garwo pramas balik semaning ayo diningkan coro Dewi Banowati. Ginanding astang samyo totol nggak kembul bujono. Amresani pura abdi beksan serimpi bedoyo sinarengan suaraning gongso menyemang rangin ke pulok pepinjalan surang gedasih. Binarung suaraning waranggono kawis toro nganyut-anyut kumandang ingakoso. Saunya purno genyo amresani pura abdi kepar wangsul dateng papan rumi dado pangadikan ratu malang sang pat nyuro. Ratu keprabun lain dulu kasarakan wontering panci busono ngagem keprabun. Kapanditan utusan para dikenanya saken dupun ratus kiamang mingga selanggar pelanggatan besem dupun ratus kanti aning cek pariwokat ingin wontering pamudan Mbaya Katarita nanggi Kotapa ingin wonton pagelaran jawi regiono pati Haryo Sengkuni tuwini sedaya poro kadang Kurawa ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun sadering kempal prisa kumlawining asto kaget kaduru kawkasan pating bleber sulabawani kaktinun sangka mandra ora mantra-mantra wadya bala budal kaya mina katubruk jala.

0: Paman Arya. Ingkang putra ngawangga badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana paman.
1: Lungsung werta muwon. Paman Arya lungsung werta paman sing linungsung ngerti paman ploso jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ngenten Paman Arya.
1: Sumadung dawuh, Man. Ing putra Durjaya ngemping marto, Man.
2: Ing putra Citasi ajeng ngemping, Man. Ajeng ngemping, Man.
0: Nek anane bayak tolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta emping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap emping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Kutak kurawau.
1: Kru.
3: Pada wigatena, ngger. Wigatena. Kue bakal nampa ngajikannya adiduni. Iki mulai pancen ono bejane kue bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Sendiko.
0: Meniko keparngo kulo munjatur dateng angger adipati. Tuwin... Para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke keng rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Ngeliki. Kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priatos ngupaya pusaka benjing. Yen ngestina wonten karibetan keng rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngata menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsa wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa inggih.
0: Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang gugruk andha semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa.
2: Ngendikanipun Paman Durna
0: inggih.
2: Nanging menapa iki pancenipun jabukan dewa?
0: Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe njabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukolima. Malah ngantos dahar menapa. Rangge to.
3: Nggih pancen nggih. Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka uncat iki pancen dewa paring pepadhang supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brantayuda.
2: Lha lajeng kados pundi?
0: Kengro kangger Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendhawane iki agek susah ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatukata, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasat kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumukaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kanuragan.
2: Lha niki.
0: Lak lajeng angger Mandura kula mboten ajeng njajal namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandhen paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didawi babat alas Kuru Manggala. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut sewu tanem tuwuh arak tambah jembar bumine, jembar kahanane uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ing kaping kalih kewan-kewan bisa kecekel dinggo gawe srana regenging negara Ngastina. Iki kalebet wonten ing kiwa tengening negara Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking mancanegari. Menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat. Senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya. Wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah wara aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njukuk hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe dur gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1.000 semut segilu.
2: Wah nek ngono narek awet kuwi nganu mawon jukuki semute niku mawon.
0: Bunga wur-wuri mripatmu. Aku yen nyetuk jukuki semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten?
2: Naras menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun. Kula mboten mangertos.
0: Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid.
2: Dereng. Sawek daftarke.
0: Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Manjing alas Kuru Manggala kewan-kewan ditekeki kanca mangkat. Ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Oh, kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan, babat alas.
2: Gajahe cekelono.
0: Warak abru cekelono iku sugih duit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upamit kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama-Rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Nglampahe ini kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplong dina Kamis.
2: Oh.
0: Bocah ora.
1: Grubyak grubyuk. Nggih. Nyatanipun wong menika iki mboten mangertos saestu ngelmu ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ilingi primbon kan yo kowe yo nututi ngiling-ilingi to tok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
1: Oh, sampun wonten ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tok lakoni.
3: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Oh, sampun wonten nih. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong pribon kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ukus tarine kelebet pribon.
0: Pribon kok mesak imit. sing bukune kandre tulisane Jawa.
1: Oh iya. Mangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyata.
0: Nara ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin jaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa tak rewangi gedarang-darang goleke pangan kowe ki wale-wale apa mumpung ora ana wong aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
1: Iya.
0: Prandhep kula sing dadi bocah sing dipriyatinake malah mlempem kaya ngono.
1: Dados Rama menika rumiyin panjen sering priyatin.
0: Priyatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
1: Olahe wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kersa dar katul, ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah.
0: Kono malu rombongan kono.
1: Nggih.
0: Kaya ora sah dadak riko-riko malu rombongan ya.
1: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin. Ora iso apa-apa.
0: Wis pokoke anggere melu biur ngono ora sah isin-isin apa-apa. Mengko nang kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Nggih. Pengalamane ya.
1: Nggih, sendika. Nyuwun pamit Rama kula nyarengi para kadang-kadang.
0: Kaje mangkat to, aja tak butah sithik.

0: Nyai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna gandeng kula menika dereng dados muridipun. Istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yayi, yen panjenengan Yayi kuwi dudu murid Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ing wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kula kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Mongko adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggibaking panuwun ana negara Ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin, ora diprihatinake, ora dibantu malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lha iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana Ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo. Iki mulai pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora. Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki Yaya Dipati Karno ora kena melu-melu.
1: Iki ngistaken dawuh.
0: Ana bejane Durna, aku ora kepengin njaluk, ora kepengin ngempek-empek. Niyen nganti ana kedadian cilakane Durna. Mbok nganti tandes bumi sapi itu aku ora nulungi. Yai Karno semenugo.
1: Oh iya ngistakan dawuh.
0: Jajal dibuktai ditutupi kok kaduan wis.
1: Monggo kok saya akan ngomong.

0: Alas Kurumanggala ki ora sembarangan ing alas, aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki mongko dawuhe para priyagung Kurawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurubake, mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Ampak wadung pethel inggih sak pinunggalane tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan brangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mongso wurunga kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan kuwi, nek perlu malah sing nganggo mimis kuwi engko nek kepepet nggo nembak kewan. Padane kaya pistol, bedil, karaben, kanon, motolier ki apa? Matolier kok motolier. Dadi rasa nganggo kemandu-kemandunan, mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias. Kingwa nggak bisa nyekel kewan gede terus juga adiah neng kepatian neng nembus sayo. Kewan sing gede-gede dicekel, yang perlu direko doyo gawe ke bronjong. Wis iki gandeng arepan wis mulai alas gede. Sing nyekel kampak wadung petel temandang gawe babat alas yang perlu kewan digiring. Ayo konco kandeng arepan maju sak. Sing ati-ati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi, awake dhewe ning butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ya paribasan ana tembung nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersane Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan demit ora ndulit. Demit apa duit? Demit. Ngalas ki ora ana duit tak omong. Wong kok ming mata duiten. Weh lah. Sare wae mlungso kaya ngono ki. Golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menalar mbiyo. Karang kleru cahe bojoku. Wong diandan kok tenanangan. Angkarane ngampiri surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Ruk-rukang mongko nek ora tangguh adem ayo seben. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosan ya. Kumandang kae aja kelayatan kotoe maju ayo golupis kotoe bae golupis kotoe.
1: Ayo go. Ayo, hati terima kasih, ayo.

Celeng. Ah, bener. Oh, celeng kok leceng. Celeng kuwi wak enak apa ora? Aku urung tau mangan iwak celeng. Iso omong apa ora kuwi? Sing mesti ora iso omong celeng alasan. Kuwi nek upama to kecekel 10.000. Ah, ora kok 50.000. 50.000 hadiah tarif sing diwoto marak 50.000 celeng babi sak pinunggal. Wis ora ketan anu saiki prayogane dipateni wong semene iki mengko nek oleh noko 10 celeng arak 50 ping 10. Dadi teke wong semene iki yo dikas mengko ditukokke apa-apa diundhakake. Arak saya kuat, saya kuat. Nek ngono aja nganti kelayatan celeng pateni. Ayo pateni.

0: aduh mati aku. Celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, celengamu, ngamu, celengamu, celengamu, celeng. Iki ana apa butang Kurawa kok padha mlayu. Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Terangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedhang mboten temomo. Malah nelusup. Aduh mati aku. Sempal tanganku. Sikilku dicokot. Aduh. Tanganku ya dipedhot. Irungku dicuwil. Mataku ilang. Aduh yung wetengku kruwa. Aduh mati aku bokongku. Suwil semene.
1: Waduh yung
0: kuwi kena ngopo. Aduh mati aku. Teges aku nyelomot. Mudharo. Awak men tegesan tiba kali bengok sak kayange. Kula tilar ngantuk. Ayo selak ketemu lalar kancane do nandang tatu kok mah liyer-liyer. Ya arep prajurit kangger lelinggo lelendi-lendi. Gampang ngantukang. Wis kana mundur kok niki njuk kinten-kinten ajeng diparingi tumbasan obat ora. Nek pancen iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisin-isinke pati sing kuni alah dening aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur pancen saiki pati sing kuni medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepoke anake akeh kuwi apa tadi? Joteng glendeng ora. Ayo sapa wani maju? Iki kanggo nyoba murite wakne durung mangkiman kok tanda.

dadi sing ana ngarepan wujude andoko gedine selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, kowe tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Ngastina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugata pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon dosa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, Paman. Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter.
1: Ning kowe kang ora iso menang aja takon dosa tak denda. Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian Paman Durna jajal dana tibana. Satu sewu Ter. Nyuwun pamit Man. Ya iskana mangkat kalau kalau ulo. Pemujine kalau. Wong iso menang ngomeng murite Durna. Paling paling semua nunggu tanda kali.

0: rak meroto jaya meroto entap-entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman senopati sekoman dulu. Nanti paman sengkuni mau. Paman apa pergi. Andoko samun pecah. Penjeningan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, dan ketembusi. Meso bayari ya. Pergi. Iya kali menekan duit jile. Ngulik bayar. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, we Tirta Nata saki panjen penguli aneh randa. Ya, iki sangang puluh. Kok namung sangang doso? Iki sing limang ewu. Sang doso gangsal. Kirang gangsal ewu liman. Utang. Kudu kontan. Wah, jan. Gelu-gelu isi onorong ewu gelunya. Kurang telung ewu. Besok sore. Nara tak cateti lali.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuk sore. Nggak tak cateti lali. Tirta Nata saki sangune petelot ro garet. Opo cari Senopati yo. Iya. Panjen kementres temenan. Bule Serowo. Lumon. Tirtanata iso oleh bayar 100.000 dulu. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini. Monggo kok tak

0: 100.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Ali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Kok yo andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi.
1: Ali iki.
0: Garudane niki wong tuwa mripate sik awas dirembesake kuwi iki celeng niku bayare pinten Mang? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Ais tani ini pripun iki bayari pripun? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyik. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir tono. Der, Roman, gile ditmu nane bulis rawa. Aja oleh dendan oleh balen. Gila kan, wehlah. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ku ora oleh pepuleh. Ketok tak podeng-podeng men aku iso mirake bapak.

0: Ana yeng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Mas. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Kowe wedi ngajre man. Dendro lima. Dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalah rukirik. Lekulo kawon kan kirikmu wit alit kok man. Panjen kan kewan nopo-nopo mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wau ngajeng niku rak riyen dek kula tesale niku lek kula mam niku rak teng lemane diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajreh.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi kene ora panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek meng kirik bisa ora loro maju banget duku boy. Ya gajuk kirik kok mendana-mendana. Semono kae kok kirik kabeh. Lajare ora kalah karo kirik nih ya mesti kalah kok gitu. Njegok ngagetke nganti kerungkep.

Setan dia teko mangkona ke satu kewan kang sami nandang tatu gede tumuka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatan. Ing kono Sang Wiku datan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana kuru manggono. Dadi malah semedya amameraken marang kasudip ya niku. Sanalika megeng napas tarupus matetis gro siko etine malah matek marang Dewi Mujijat. Nepak dodo kaping telu. Ana geni kang sak konang gedhe sindikara bisa mangalat alat gedhe sak lumbung Bandung. Nrajang wana Kurumanggala bisa padang Trawangan. Akeh satu galak satu mandi kang sami lumaris mlajar sanalika gentos

0: pungun-pungun Sang Topo Begawan Durna Sawunyawana Katon Padang Trawangan. Inggih kusi Groden perpeki marang Kang Rayi Rekina Pati Haryo Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawiku.
1: Gandhat bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wetu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wale Durna?
1: Angger Baladewa. Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan, saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged Padang Trawangan. Pitados napa mboten dicuni?
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Gandeng menika terang sampun Padang Trawangan. Lan ugi sampun dipun sediakaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk srana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesurat dalu.
0: Iye.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngasuh rumiyin mangyen sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oi. Aduh sedalu menika kedah ngasuh rumiyin
1: supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, nggih wakne. Mangke kula dawuh supados damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Dik.

0: sirep dedekan menten sabawaning malang alisik kawontraning wono kurumanggolo. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wonten kutu-kutu walang atoga kang sami mapan wonten kanan kiri wono awit katon amblasah mandira ing samyalit pating celalang genya rubuh angadang dalan yayah babatan pacing. Akeh para wadya bolotin para kadang kuru kang kalebet siswane sang topo nguncaraken kaplawirani rasa weneh ana kang ngimbir-imbiraken kudaniro. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaning peperangan tosing balung leting kulit.
1: Sesuk sore ora tak cateti lali Wirtanata saiki saune petelot karo garet opo jare Senopati yo. Ah iya pancen kementres temenan Bule Srawa luwon Wirtanata iso oleh bayar 100.000 gemuk. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini iki. Monggo kok tak

0: 100.000 karo 50.000. Iki manuk Garuda.
1: Wan,
0: apa? Kula mateni warak, Man. Kali Garuda. Waduh, ketembus meneh. Wah, wis. Ah kok ya andang iso mateni warak. Wah, ya kepeksa kena 200.000, Andi. Ali iki. Garudane niki. Wong tuwa mripate sik awas dirembesake. Kuwi iki celeng. Celeng niku bayare pinten, Mang? Celeng iki bayare genaming 75 wetak. Ha iki manuk urung iso mabur kata paten iki nalarmu. Aisan iki pripun iki bayare pinten? Iki gandeng kowe ngapusi. Jane iki bayare 70. Iki disudo 50.000. Mergo ana kono kuwi nebus marang nggonmu cidra karo wong tuwa. Kari 20 ya sudan. Nggih. Ah, kowe iki gandeng piyayi luhur mateni manuk piyik. Iki malah kowe didenda 20.000. Warung puluh denda 20.000. Wah, isih bayar 5.000. Iya. Kene-kene sing 2.000 kene. Oh. Sing 3.000 neh notir tono. Der, woman, gile ditmu nane bulis rawa. Aja oleh dendan oleh balen. Silakan, wela. Aku tak pusing. Nek ora ngamuk mateni apa-apa aku ora oleh pepuleh. Ketok tak podeng-podeng men

0: Eleng. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Ngeneng-ngeneng jare kula. Kowe wedi ngajre man. Dendro lima. Dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalah ro kirik. Lek kula kawon kan kirik wit alit kok man. Panjen kan kewan apa-apa mboten ajare kan kirik cilik nyomon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tesalen lho kula mam niku rak teng lemah niku diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajare.
1: Panjen ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ora panjen wong. Bangetan rak ora. Ane aku nek meng kirik. Bisa ora loro maju bareng duku boy. Gajuk kiri kok mendana-mendana semana kaya kok kiri kabe lah cari urau kalah karo kiri nih ya mesok kalah kayaknya jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

Setan dia teko mangkono ake satu kewan kang sami nandang tatu gede tumuka ing pati. Awit ake poro putra murid resang topo begawan Durna ingin ono nyatan. Ing kono sang wiku datan telatos nyawang poro putra-putra ngeri semedyo. Ang rampungaken babat wono kuru manggolo. Ini malah semedyo amameraken marang kasudip ya niku. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini manah matek marang demu jijat nepak jodoh kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono kurumang wono bisa padang terawangan ake satu galak satu mandi kang sawi lumaris melajar sak naliko gentos

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Randini Biswamurwani, Yasri Biswana, Ingkraton, Tundoranku.

kawi. Kota pawong agung sawunya preso ingin roko rawo si gronggi yang ngataran. Kepalang pang dasman riyo kami

Inggih tungkura jagat Manik Rada Dewaku. Mangkito Koko Prabu, kula kepareng ngaturaken perbagi panakrama. Rawuh wonten ing Stinggil Binatur Kena. Kadang kula yai katampi kanthi bingah. Nampi pamujinipun yai winantuing karaharjan nirsambi kala. Praptanipun ing Raka wonten Stinggil Binatur Kena ing negari Cundorante yai. Syukur bejo sewu Koko Prabu. Dimas Jaya Kesuma, kula nuwun wonten paring pangandika. Lan kabeh para kadang tak parengake ngaturna pabekti marang kadang werda ingkang nembe rawuh. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Jaya Kesuma tak trimo. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Kula ngaturaken pabekti Koko Prabu. Iya Dimas Dewa Murti lan Dewa Seti tak trimo. Yayi sungkem marang kadang werda. Kula nuwun inggih, kula nuwun inggih. Wah, nek ora kleru iki Rasa Murti kakangku. Padha slamet rawuhmu. Iya Dimas. Godho mestaka kaya ora siji apa pratanipun kakang Yayi. Wah, Rasa Murti kakangku iki.

0: Buta Pradurit Kluwu. Apa ana pasibane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kena. Kula katimbalan majeng Rikala Pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan gagiyai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak
1: kira-kira kan.

0: Katon Laras lumedhenging ngakoso. Kula nyadhong deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadhong deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngrasa paduka Kaka Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kaka Prabu. Ngestakaken dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa. Kula.
1: Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawemu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja, wujute janma manungsa sekloron. Golek ana yen ana titenga Bathara ingkang aran Pandhita Durna lan Patih Sengkuni. Boyongen ana ing kraton Cunduranti. Ya kuwi kang calon dadi tumbaling praja bisa angluhuraki marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimadewa. Mekaten kosok bali yen panten oleh gawe bakal nampa kamukten yen jenis sira bali ngudi ora oleh gawe jutakon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana sabaring lakumu.
2: Sang Yuwang Tata Kelana.

0: Woi lah dahlah. Botol sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Murata enggal mangkat to. Enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambar nyawa. Aja kaya bocah cilik sambar nyawa. Ayo Kang Toto.
2: Iya, Dik.

kadang kulo yayi kulo koko prabu sak pengkripun ing abdi pesat nyawa tuwin samber nyawa keparengo ing roko nyuwun pamit medal njawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten satunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampai pun ngabdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Koko Prabu Dimas Bodho Mestaka awu utawa Yayi Jaya Kesuma kula ayo metu njaba perdandanan Yayi nyuwun pangestu Koko Prandiri bisa murwani asri pisuwanan ing kraton Tundoranti.

kawi. Kota pawong aku sawunya preso ingin rokorawo si kronge yang ataran. Kepalang pang dasman beliau kamu

0: Nyambut tabrak dirit kulo. Apa ana pasibane diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana singgil binatur kena. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka
1: tak dherekake, Kang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dicuni.
1: Wonten apa wakni?
0: Kula tingali kok wangune panjenengan
1: rondo surem pasuryane. Yen panjenengan pun cekap gandeng menika sampun wancinipun bidal. Ampun ngantos kedangon monggo Kurawa inggal kadhawuhan. Wale Durna pripun? Estunipun anggen kula menang-meneng niki mikir kira kula ngimpi wau dalu.
0: Ngimpi?
1: Nggih.
0: Impen iku sewengi ping telu.
1: Titiyani Gandayani pus-pus pajem. Titiyani menika impen wani sonten. Gandayani menika pasumenan tengah dalu yaitu pus-pus tajem bangun rahino. Menika sampun mehinjing.
0: Ngimpi napa di?
1: Kula niki ora tau ngresula ora tau mikirke kula kok ngimpi jugitan teng panggung. Mongko panggung sing kula nggih beksa niku njumplang kula kecemplung segoro. Ngantos kentir. Mang bedheke kang kinten-kinten niku sae napa wae. Mongko samudra menika wujudipun tirtanipun ragi budhek mongko semurada abang.
0: Oh sae niku sae.
1: Dados niki mangke sampune Kurawa dijokke.
2: Nggih.
1: Niku do menang. Mula lambange sampean ngimpi jugitan niku maksude ayem-ayem. Kok njuk pupuran barang niku ra ya.
0: Lah niku ngapik-apik awak niku demen wis tata tentrem niku panjenengan yo slirane ketok muda ngaten.
1: Ning oleh kula njuget kok kontal.
0: Kontal menika plambange panjenengan badhe misuwur.
1: Kondang dumugi manca praja. Aning kok kontal kula kok kecemplung segoro.
0: Lah niku sampean arep ayem. Awas sapa sing ditegur segoro niku mesti teles.
1: Ah nggih.
0: Ayem tata titi tentrem.
1: Ah kok banyune kok budhek rondo abang.
0: Ah niku sampean ajeng ketok ngermomong. Awas tembung abang menika sipatipun lah. Abrit.
1: Ah nggih.
0: Ludira ta men?
1: Ah ya kados ludira.
0: Nah menika pancen pisa piyambak. Negara itu dadi negara angker.
1: Oh.
0: Jalanan tembung abang menika lak stop
1: ngaten. Wah yen pancen ngaten nggih syukur wakne syukur.
0: Kula niki wau dalu nggih ngimpi tasipun.
1: Nggih ngimpi.
0: Nggih napa pancen alas anyar iki apa kepiye kok dadi? Impen kok teng sendulit.
1: Impenipun impen napa?
0: Impenipun menika kita kula niki ajeng. Suwan teng kayangan nyuwun palakrama kaliyan widodari dawata badhe nglilani. Ning jur ngliwati lawang sa manangkep kula niku ora isa lunga-lunga.
1: Wah niku maksudnya pripun niku?
0: Niku maksudnya nggih dalane sesuk wangu-wangune. Kula nggih ajeng dipinto widodari dari temenanan.
1: Ninggi kapal.
0: Senes jane. Kok nggih kapal, nggih kapal. Langkung ayu trimbang widodari ingkang rumiyin.
1: Ayo syukur. Syukur wani. Sinari toko capo sangwiku begawan Durna Sorekina Pati Arya Sengkuni anggil samyong udara sodri ngantos purno kocapo ingin wonten jimantor dikio pesat nyowo samber nyowo.
0: Kakang
1: opo
0: lawak edil ini panjang kepetung dadi wong bejo. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
1: sababe apa di?
0: Urung nganti tekan negara Hastina, Durna Sengkuni dipecepake nang kene.
1: Landi,
0: aku kurang ndelok bentuke Durna.
1: Sing kuwi Sengkunine, kowe lah syukur. Amri piye-piye di,
0: kowe wis omong-omong. Teko dicomot go lungae ngomong. Mengko anggere tok gendong kabeh wong-wong wis rawuh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan.
1: Yo. Kan yo teko mangkono kok apa? Sang Topo Begawan Durna tulekne Pati Arya Sengkuni. Den boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa sambar nyawa. Pamboyonge sang Pandhita Durna menapa dinerkya Pati Arya Sengkuni. Andadosaken kageting para Kurawa. Alok yen danyang Durna tun Pati Sengkuni ilang larut sak ragane.

0: Aduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya, aku Durna. Aduh, mati aku atok gawa nang liya jotok pangan iwakku mendemi.
1: Ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kuwi bakal kanggo tumbaling negara.
0: Wedah, mati aku culna aku aja tega waduh.
1: Kula pun tobat Mas Buta. Kula panjenengan culaken kemawon yung-yung aku ki aku wonandi. Anggo tumbal ni. Tinggu tumbal niku pripun Den Buta dibleh. Waduh yung. Aduh Den pundi wakne Durna.
0: Kang,
1: opo aja ngani kesuwen terus diserang lakune datur ke, Kang.

0: Swatama.
1: Kula Kaka Prabu.
0: Ilange bapakmu saka kene apa kira-kira aduh,
1: mboten sepinten lho. Jajal mung tak golekane. Kadarito Sang Adipati Karna.
0: Rikala semana pinaringan pusaka marang Kang Rama Sang Hyang Surya kang kinar titikan dumunung ana Karna yaiku anting-anting Giwang Karawalan.
1: Menawa to anting-anting Giwang Kara iku kasipataken ing netra. Bisa mangerti lakuning jim setan piprayangan. Usalai Sang Adipati karo preso lumiyati rodik ya pesat nyawa samber nyawa. Pungun-pungun tiasi romeradinani kalamuntosang topo begawan durno kenging rubi daling sa

Kanjeng teka mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit. Nang rikala semana wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis. Ora tumama marang Dikti pesat nyawa. Malah ntrempet gulune Pendhita Durna. Satemah buta katiup angin kontal tumurun Madya Pada Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di.
1: Ano po, Gag?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadek no kaun pangertimu. Menowo kawanku. Mati.
1: Durno.
0: Iya.
1: Amalah penerang. Tegeseki rasa datang ngerunjal ngerunjal.
0: Iya.
1: Aki mengko mengarek nekek sengkuli ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta. Den buta apane?
0: Ana wong sing ngrubeda laku kudi.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe, Kang?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takonane apa karepe.

Iki sing wani julung tungkul laguku sapa jenengmu? Aku Basukarno. Iya Suryatmaja, kowe sapa? Pesat nyawa. Kok dadi wani julung tungkul nglepasake jempar iki yo. Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak triti kang saknyatane jebulane paman Durna sing gawa kowe. Ora tede ngaling-aling pancen kepara nyata. Apa ngopo ae? Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal. Tak jaluk bali yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake aja mlayu untal malah gak.

Karno. Surak Mroto, Jaya Mroto, entap-untap sasat podo jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngelaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

Menapa kakang kowe ngundang karo aku Adi Nogorang sang opo? Aku arep nagih janji karo kowe. Miturut sangka prastiyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi semadya mbantu. Dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna. Mongko dheweke nyekel senjata Kunto, aku yang kecocok mesti keporo tiwas. Aku njaluk bantu maju. Yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh, dipateni apa digawe cacat. Yen dipateni mesake, wis akeh angur gawinen cacat. Aja nganti iso nututi karo aku. Ya wis aja kuwatir. Saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono. Mengko Karna tak petune, ya wis aku manut mangsa bodho. Ya Kakang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Kacarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasta Pusaka Senjata Kunto Kocapa ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala tutuk mengomi jilaken upas nyembur mukani Sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos iblat ora mangerti sorting wang pratungupati

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa, Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatomo. Aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene, Yayi. Aduh, Rama durung kena direbut malah. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae, Dewa. Kan yo teko mangkono kota ponggenyo anggeran tesang adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren kadi pingangin. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa iki?

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh, Dimas Iswatama. Aku ora weruh apa-apa, Dimas. Surti kanthi kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang ngeroyen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh, Rama durung kena direbut malah. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi, Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung. Durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene geduwung pintanan swarga wae, Dewa. Kan yo teko mangkono kota Bonggenyo anggran pesang Adipati karo upamata kapireng sangka ing akasa kaya sendaren kadi pingangi. Kota po ingang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

0: Nyai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Batara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yayi? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Bila rikala sewau kula mbantu asata madharan Paman Durna lan Paman Sengkuni Ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto gandharwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata Kunta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Batara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Arek ngancam rusake Pandhawa matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen ana cilakane Durna, mbok kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ora sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut dosane Durna, ngerti?
1: Aduh, Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangsul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadal.
1: Inggih.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan rawruh babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketingal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.
0: Kena penyakit.
1: Menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
0: Iya betul Yayi, pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata. Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Ewa semono, mung yen pancen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Nyayi tak suwuni senjata pitulung supaya bisa ngeri genake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng asatama.
0: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digonan. Rasah digowo. Kowe karo aku prihatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe ki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih,
0: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya cok kenang penyakit kok ngono kuwi. Bareng katengo lara wong tuwa melu guru biyugang.
1: Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upamiya to kula pinanggi kaliyan ingkang rayi Surti kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
0: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomo to kepethuk gandhe yaya dipati ora preso anger. Kok gremengi ngono. Angger sing grejel irung ngono. Luwih cetha.
1: Monggo Koko Prabu kula dherekaken.
0: Ya nglakoni priyatin ya Di.
1: Inggih.
0: Ya gek iki ratu kok tuntunan. Mengko nek aku apa mlumpat ya mlumpat. Nek apa ngiwa kuwi tandurek tengen jeblok. Nek aku apa nengen kuwi tandurek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: Ora mung waton dilani nek kok ngono kuwi. Njur kowe napa paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Bapak Prabu.
0: Lumbat.

ora mbiyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura ka mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintos layan. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku ini orang gulik ikan Mas Janoko. Ora bakal kelakon Romo nampa pitulungane dhewe. Yora ketan aku cuma ku matur Kang Mas kanthi matur samudana. Kang Mas, yen penjaya saged nulungi Romo tuin paman sengkuni negari Truwangsul tanpa bronto itu sepalih Kang Mas.

Sigek ingkang wujud wonten madyaning wana Wong Agung Mandura ing pansah labet pasungkawani urip marang ingkang rai Sang Adipati Karna. Lumiyatira urut margi tansah pinaringan deduka prandene Sang Adipati Karna. Nampi pangandikanipun ingkang raka datan bisa manjing ing nala karana kabeta sangka kawontran kacintakanira. Kuntan lu ketenteli beburundutan datan ginawiroso. Lajeng wono minggah ukir medun jurang. Orang itung beboyeng margi katalian kang den ulati. Pangling tipto daya-daya bisa pinanggi maringkang rayi noton durwati Prabu Bathara Kresna. Sungkawan Sang Adipati Karna bawani kuno senajan totitah nanyatani ku putra dewa. Satemah bisa nimbulaken pengari bawa hati goro-goro. Tanggaling goro-goro bumi gunjang langit dumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak. Jagat kadilir kinuntrang kuntrang. Kakek mino kesatan waritan tu kepentang tropo maneh satu kewan tanan tuk buku. Roning manjuro rontok semoring bantolo gumal dwika koso tangisi langit dan pada salamungso. Gunung pating palungutit jomang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor tropo. Rupa dodri gunung samyataro lemah kang jugur katon gegunturan kalis perangkul-perangkul buka kerajaan goro-goro jagad lirka giri-giri bumi kelawanangi kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontori jadatit pating pelawir celara daun pating telur kawaton bro dimuka banyi suara kayogu bisa begak-begak lo gunung katia kini buruk-buruk kini cakutak gambil loyo pucaing gunung jamur dipo kawis toro manggut-manggut amblek-amblek go petite ranto bugo kupat kapitan nyayatan kuat nyonggo bumi koyo baing petut penjarin tinggal katemping samirono kakek poro diwukang sami anjali kepati iwang prameti batu punya ndak tirto kamal danu katetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan semua lir gundulo sosro gundulo gelap sosro sewo gelap sewo undar yaning-yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan poman.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Pedro ki nek muni mutangke ngono ki ijlik-ilir. Aku lha iso omong to. Sing 50 saiki sing selawi ketiga ngarep. Aku kok ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana. Iki doa-doa langen mondro wanoro. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman rak ngono karepatiku. Sabagong Wiyogo anjirat ini.
3: Apa Wiyogo entah cekokot terus jirat ini.
2: Ya mengko kok. Gandeng wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone Anuman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsulan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soliki tutaneng noto Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Magangan nyarawak mamila Rawana Praptalingsun. Dinuto Sang Rama Wijaya kinen motong murtan dadi wis nututo dasa muka ingsun bondo is. Soliki tutaneng noto dasa muka ingsun bondo. Apa dijujuk karuan gone kok le rasane dadak yak-yakan golek terus dijujuk ngene terus cetha wela-wela nembang kok cetha wela-wela tembang iki kudu urut ora kena yo dijujuk ngono kuwi ora kena bener ding apik jujukan ngono kuwi dasar padang terawang. Kuwi tak cocokake kok ngono kuwi reng. Ah nek petengang kuwi. Dadak jenggungat-jenggungut. Aku wis tau jujuk nyela-nyela. Jebul sing tak jejeri malah gariyah.
3: Ya apa tuman kuwi? Awang nembang kok jejer bariyak. Bariyak mongko adikku dhewe. Isin aku. Tuwana lek ku dreser-dreser. Arep jejer turu ngono bulane tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku. Penemu kok ngono kok dinggoni gong ora. Ayo nembang.
2: Sen.
3: Ngono nembange karo mlerok ngono.
2: Sen iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati.
3: Ngono.
2: Sen. Niki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana prataning sun kinen motong murtan toji. Iki senopati Dasamuka ingsun bondo.
3: Ding penculut ora kan.
2: Kowe iki iso nembang sinom apa ora? Noh. Wis kono nglekar kono kuwi. Lah tembangane dhewe.
3: Wah nembang kok nyuntleng-nyuntleng ngono.
2: Ameng ngesune kok. Ora iso, tak sunane.
3: Kono beres nek aku
2: sos
3: ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu
2: amangka ya keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho
3: yo dadali

0: iki mijil pitutur e, Gong. Lanjut.
1: Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi.
0: Oh.
1: Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Tru. Soniki tutaning nata nek dipari jatake. Soniki tutaning nata. Soniki tutaning nata. Nok nok nong aku
0: tuh aku sing sing menggo sing ngono.
1: Ora teles e penyunyukan. Nek Anoman kok mbedenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok nglemburu. Kaya Anoman abuh e. Soli. Saya nembangi aku. Aku nembang aku nak aku ngapal kau kok? Wangger kau yang rusak aku nembang. Iki kiman pikiran tak omongi orang sebrono. Kena gak ngeningan kecep tak kau nulis mak celonong.
2: Son.
1: Nah, boleh lekas mana? Singan nembang ki aku wer. Nembang lo.
0: Duh, jan menungso kok kok ngono lho.
2: Kowe iki kene. Kon teturon nang kono rewel temen ora.
1: Wah, jan le sia-sia. Nek abi dong ora dikanggokake iki. Sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak kanggokake iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Omangkelke kok ora iso apa-apa kok kowe Gong. Ala nembang sing apik.
2: Soni kita taling nata
1: kelang kling
0: boleh apa?

sirep kawontraning goro-goro kang bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro wulu tumbu ing Madukara Kilurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nala Garing Panenggak Kantong Bolong Wuragil Kilurah Bagong Samya bituto maluk bidoro pati wonten marjani ngororo mbo rame yen kacandra kaya satriya mbedhal negara kaya ratu rebut wanita nanging sawunyu kekalih den buncang dawata is tebih panenget marang purwa duk sinaniro tegese purwa wiwitan duk sina pungkasan yekti kalamunta datan enget wiwitan tumekeng pungkasan singkating carito Kilurah Nala Garing setunggaling titamerta padha kang kena lara luputing pati senajan to mati ya dina kaping pitu waton ora ilang linggimbol tegesan bisa mulya temah jati jati teman mulya gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasira Kilurah Nala Garing Sulambono kapas pandak curiga nata telih pitik menol-menol. Adiku Petruk panjen kanjingan setan alasan. Lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban. Aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret. Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti kowe ngadate Bagong kuwi anggere muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gregah yuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kula tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeli Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak. Ya ora tangi. Ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang. Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa. Tak tintingke dolanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti tuh mak gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan monggo kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu Ibu Waranggana kanca-kanca wis sumadiya bakal nabuh gamelan karo sinambi Rondo ngantuk Ibu Waranggana Sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah ayo sak kepenake anggere anggere muni ning ning ning nong nong nong nong ninting pelok bem Bagong tak dulani dulanan simpang lima Semarangan

diades. Dilo-dilo podo nunuk-nunukan. Ini kok Bagong malah ora tangi. Gong, tangi ya Gong. Ayo apa tak tangi sonorong sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangi sono nganti rembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga oleh pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi malah larang udan tak kandhani. Mula nak papek ngetok kelamu sungkem malang ibu pertiwi nak mati kudu mengkurep. Duh jangan dipernah-pernah aku. Wong lemu mengkurep aja. Ya mesorai so tangi temenan Kang. Ya muka-muka iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa kene mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek. Awit marai nyangarke bumi. Nek nyoto kuwi anak kiai ne tenan mati kudu lingguh. Ngetok noli bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara cenguk-cenguk. Ning ngerti ya Gong, anak dewa kene mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyoto anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa kene mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Wis tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kena nalarmu iki. Lah jare nek mlumah nyangarte bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale nek mlumah nglarangke udan nek mungkurep nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petro, ha? Kapake dijur-jur aku. Duantemi seluruh seluruh lembu dipolo diades dari kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petruk menyanambune ra enak mongko nggon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki yo diguwang tiba kene iki aku wis mos rawung kae sing jenenge Petruk kok ireng wis titenono. Dadiyo banyu mau liwat, dadiyo dalan mau nyawuk. Omong kamu malah kualik ngono. Bucah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mau? Dolanan? Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Nek wong tuwa ku ya dolanan apa? Iki ya banget engko. Kok takon kowe. Panggil wujude ora petha. Aku kira meneh lesu-lesu temenan lan. Dianggap sembarangan. Anak Petro mereka aku mau aduh-aduh. Aku nak keguyon-keguyon. Nesu-nesu. Nanggap meripat ke sabang ini kiri. Nesu. Beleng ini. Orang biar rasa ini saya di Petro Padan. Sembrol dia

0: Carla.
1: Wis, wis, wis. Lemu meto-meto wis saka. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
0: Saking marem-marem.
1: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti cerah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran ing atase pasduran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
0: Aku nek karo masyarakat apa aku?
1: Masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Masa,
0: masa,
1: rakat,
0: rakat,
1: masyarakat,
0: masyarakat. Ini kalau saya jenisnya pretok ke pandan. Orang lah, kau rasa ini ngatiku kok. Aku nak dikawai orang gendura aku yang gane Petro. Petro nak ngonku orang oleh. Atak pageri kok, atu gak latar kok kaya.
1: Ayo.
0: Wong omahe arep-arepan atak kikisi kaya.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Kincana, Kincana, ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Anak Petro moro nang nggon kuwi idak-idak sing lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
1: Engko ya anak-anak ngono anak murono,
0: anak kok tak kurungi kok.
1: Kuwi waton jawab to ora. Tak kandhani ya, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan dadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa lem ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Ngono ngerti apa urung kabeh?
0: Urung
1: wong lagune wae ana apa?
0: Lagu kabeh ana.
1: Ana.
0: Kepiye?
1: Ruwakno.

0: tangi turun sing akhire iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat ki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kerkoso ing atase ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho, kok mahar ngampleng. Adimu kuwi aku ngabekke ket minganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe kile lair nyondol plastik e. Kuwi dandane kurang nganu, Gong, kurang kontrolan. Mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Nek sing jan kabeh bisa sip kemenangan iso kurang anake temenan tiru aku lho. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turu nglatar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemul kloso. Omong-omong amu wong pemerintah kok jeneng dianggap kalah karo Bagong. Wis ora. Watone anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Kelara nek nganti kaya kowe koke anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku. Meteng meneh. Bayen agek mlaku meteng meneh, sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Cilok tak kuwi. Kuwi nek arep ngirit, kuwi anggere lair tekek. Aku jenis apa diloloi tablet sing akeh. Ono kuwi aku njur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi. Nek jak omong-omongan iki malah wangsulan lha ku mangkel ki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep bae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga begi bayen ora berencana bereng sana berencana bereng sana berencana tadi bergetel wis gendel kowe gending sing apik. Kowe tak tuturi to. Le mulang anak sing stiti. Le nyekolahke anak sing maju. Wis lingku bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Ya le ngimpun hasile wong lanang, ya le ngatur bali omah. Ya le ngatur anak ya bab pangan lan sandang akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae. Alah wis wingi-wingi kan malah walah-walah. Mek kakak kuwi dai ya wis. Anakmu ya aja sekolah. Wis ora usah omong. Ndak esuk kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan boras. Kita iki tak giring-giring. Aku tak rewang mendonong mendak aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak kampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat nggih Pak ngono. Sesuk ke sekolah, diragati wong tuwa kok kok ngono. Aku ya mrene ngono. Maju. Gayoi terus. Ya. Nggih, Pak. Heeh. Aja mundur, ndak klik karyang, aku yang mendingan.
1: Di sekolah wis nang endi?
0: Nang SD sisun nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok.
1: Es gosok, es gosok ora. Ora ketemu nalar.
0: Tapi ini sore kemajet tu ngangge rohadi ni tak keplak temen awak konsinau kok malah jatuh ngang oya. Ayo sinau urak urik aku meningono diragati wong tua bang dia itu mangkat sinau terus sing jatuh ngang aku. Oya oyaan karo mbokne wong ora kalap ora.
1: Kok mah jedung karo sing wedok ya ora ketemu nalar to.
0: Wis lah kadang yo ngenteni anake men nggo regeng-regeng.
1: Kok ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing ta wedok kon asa-asa, sing ta lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, lan yo liyane pitik.
0: Wiki ya iya anggresa do ibut nyambut gawe kaku tangi turu wis tilang-tilang kanggro jogan reget tendang kabeh. Terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik si Painem kuwi po. Aku nglabur gedhek nyerahi ngrusuwi saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku ayo. Mbokne arep meto-meto leleti labur sisan. Munia sisan le mangkel aku ya muni ngono kok pekok kok ayo wujudmu ki mesti pekok aah kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales e. Oh Bagong Bagong mong ngono nek nyawa lho ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo wong kejem.
1: Kejem kae kejem wong ora urus ki ora.
0: Ayo gendeng sing apik. Mengko gek gentenan. Aku gelem gendeng ning mengko nek petruk mrene bubar. Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah. Aku pancen agek ora akur karo sing jenenge petruk kok. Wis gek gendeng tak tatane. Men do ditabuh ki gender kene iki. Ini gambang dikenong gong. Terus bonang gender kantung. Saran demung kene. Terus kene iki kok nggon tenong.
1: Are gede ngopo kowe? Hah? Gede ngopo?
0: Grutil.
1: Apa
0: grutil gutril grutil
1: alkana ke nyuwun tulung kali Bu Baranggana supaya dibawani gutril
0: nyuwun tulung Ibu Gutril supaya dipun bawani Baranggana
1: karo Ibu Gutril kepiye kowe ora.

0: Aku kaya minyak cilik.
1: Dibagi suri.
2: Tiang ramah.
0: Aku mah simbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kamar-kamar.
0: Makani aku. Kowe wong menembang kota wangi suwi iki
2: kawangi sipun kuda
0: aku ya iya
2: di sunjung lan di sama
0: aku malah di sun barang aku.

0: ana sing keri barang.
1: Nek kare siulak kok kan?
0: Apa?
1: Antop.
0: Oh. Oh sei. Wah, apik ki mau kudu ilmu mau, Gong. Angger tiba. Gong terus.
2: Op, ip, op, ya. Ning nong ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik iki gudril. Iki jenenge gerudil, ing anu gudril ayo. Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir. Apa ibar-ibir? Kok urung tau krungu aku? Wirawiri. Ayo kuwi ibar-ibir.
3: Amri wirawiri yo ibar-ibir.
0: Ambo jajal, jajal wirawiri.

0: gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon genteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Mayar temen. Kuwi jenenge dolanan iwak riwir. Wirawiri ora. Wah, jan. Ming wong lore rumang sakit moko le ubrek rame. Wailah.
1: Tung tung tung. No. Ngemplok.
0: Kita punang runtungnya celalaan tadi. Lu ngemplok ngenung-ngenung apa nih. Itu, ini bubar. Ditawa-tawa. Wah, kan kayeng ya kan. Ya mencukupang. Ya syukur. Mau kuduran apa kan? Aku simpang lima KP. Wah, Bagong brek. Gending brek ni gending. Brek tu dah urusan kalau kau ikut dengkulmu. Yuk dosaku ke apa? Dosaku tak apa? Tak mukir kau ngono. Tak ide tak kempit kau ngaku ya dosa. Dosamu ku tak sunggi bayang kui. Kena kena diantemi sedih. Aku kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel itu. Anak abu enak enak amono. Mungko ngono kiji. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Nungguin kowe piye jajali. Cengenge sang. Samplak sisan.
2: Gendinga tru, anger kowe gending sing apik, Bagong kuwi kepengin. Gending sing apik.
0: Arep gending ali mili lengo kae. Ora butuh ngrungokake sumpeli. Men tak ganggu kok ben.
2: Wis rasah kowe dulu pokoke ngerti-ngerti terus gending dolanan sampe. Angger kowe sing nyimara diganggu ini nek swara sinden ra paling ganggu, asem lan diparani. Kon bawani dolanan. Slendro ya, Dindang Kasmaran. Apa? Dindang Kasmaran saka kono, swara kono.
0: Omong apa cilik-cilik mau? Apa ora?
2: Ayo tuh, nggo sik agak di

0: Pantang, pantat sama pantat.
1: Iya.
0: Lima kali hitung sama itu.
1: Iya.
0: Kembali pertama kali kepala.

0: Pan jenengan ngelek ora lumpang ora. Lha hidung sama itu kok hidung sama sarung kae wong.
1: Oh. Hidung ki.
0: Oh iya, Jen.
1: Ana hidungku mendelep e.
0: Ana ayo gantane ki ana.
1: Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene.
0: Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora?
1: Apa?
0: Cara mlayu.
1: Lho. Iso kaya
0: mbiyen ra sekolah kowe.
1: Weh, tak antem sisan kowe.
0: Ora nek aksara gedhe ka nek sing sikil siji ka apa, Gong?
1: Iyo talal.
0: Sikil loro.
1: Anu, gua blok. An ini.
0: Nek sikil telu.
1: Ama.
0: Oh iya. Sikil papat kiri. Wis tak takon jajare kepalang,
1: kepala iki, kepala pusing.
0: Nek mata,
1: mata. Mata lebar.
0: Hidung,
1: ini hidung mancung.
0: Kok ini kok mancung ini.
1: Mancung agak dukul kok.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Ini kok mancung.
1: Mancung agak dukul kok.
0: Lagi
1: mulut.
0: Kuwi mulut. Iki Pak Jo mulut. Nang kok gulune mas dilakir tekanmu delirak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu, cara mlayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh tanya apa sih?
0: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik?
1: Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
0: Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
1: Ya kok ngantem ya ora.
0: kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya.
0: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumah.
1: Ana tumah kok sediani unyeng-unyeng ya. Wanjur kok apa wis? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
4: Kerekane Bagong.
0: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge ta mikene.
1: Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora. Weh, gek ora leren ngono.
4: Waduh.
1: Jan wis digiring aku.
4: Wis gek do keguyon ngono. Aku mrene arep ngandani kowe. Anggar gak usah sibuk ngandani. Patut iki.
1: Semar nesu tenan.
4: Guku karpe dhewe. Wong tuwa ora urus. Senengane iki bengak-bengok. Monggo anggar muni. Kenal pote. Dreges bae.
0: Gilo Pak. Kowe dolake kenal pot.
4: Tapi
0: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah.
1: Ngening Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu
4: lum iki Semar ngasu wong tua aleman anak di alam anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
0: Gila Pak kowe darani ngingkri-ingkri gila.
1: Aung Semar nesu meneng njur menteng matane kaya bengok ngantem kareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat.
4: Kowe iki minggat to Gong? Wong tua digameli ora bungai. Nek api omono ringkak-ringkak kok banyak.
0: Bilonya kowe durake Semar. Nesu meneh
1: Semar nesu ngampleng kareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten juk jengkel dhewe
4: ember ora wong kiyaine ya dijengkel-jengkelke ora
1: ora ndak ra lunga-lunga e
4: Tong sebane Semarandana wae Tong yo kanggo supaya Retna penggali Ndara Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane prisa engko supaya mantep penggali iya ayo Gong ya

Anenggih kutapo ingang kinarosin ambeting tarito yang katondro iku warna niro

0: kowe pas apa? Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
1: Waduh.
0: Ku tak ngerteni. Aku ku ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
1: Bagong.
0: Nyuwun.
1: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
0: Menawi ling kula sampun tigang manci.
1: Sing tigang manci ki apa?
0: Telung sasi kuwi nek digawekke tembung kawi sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono. Triki telu candra sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci. Pancen anak-anakane padha ora genah. Ning mbok menawi nggih kurang setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten iku. Mengkono Semar, nggih. Lah wusanane Ndoro Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngaten. Yang pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib niku padha karo oleh pengenteng-enteng.
1: Ana jroning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung. Tumurun jurang munggahe dhuwure ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanthi lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku.
0: Koe ladalah.
1: Legek duwek ugek-ugek sak dulita. Mel mel.
0: Muni meneh. Wis tak takon, mang sute blegek duwek apa? Nek pancen iso mangsutake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nek ora iso mangsutake blegek duwek aja nyebut. Sesebutan kudu ngerti tanjege, ya Tru.
1: Apa ya, Po?
0: Padane kok nek niwang sukmana kang linuwih.
1: Ini kok mancung kowe.
0: Mancung agak dukul kok.
1: Ana iki
0: mulut, kuwi mulut, mulut, mulut. Iki Pak Do mulut.
1: Unang kok gulune yo mas dilakir tekan wudhele rak poso. Dadak takonane nganggo cara Melayu, aku cara Melayu pinter kok.
0: Saya mau tanya sama situ.
1: Boleh
0: tanya apa sih? Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik. Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini? Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
1: Ya kok nang ngantemi ora.
0: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
1: Wah iya.
0: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tuma.
1: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng.
0: Wanjur kok apa wis? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
1: Akhire kane Bagong.
0: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra do ra ono unyeng-unyenge ta mikene.
1: Wondo ki nek ora kalap yo kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
0: Weh, gek ora leren ngono.
1: Waduh, Pak. Dan wis digiring aku.
0: Wis gedhe geguyon ngono. Aku rene arep ngandani kowe. Angger gedhe sibuk ngandani. Patut ki.
1: Semar nesu tenan. Guku karpe dewe. Wong tua ora urus. Senengane ki bengak-bengok. Mongko anggere muni. Kenal pote. Dreges bae. Ki lho Pak. Kowe dolake kenal pot.
0: Tapi
1: aku wong tua kok tok anggap kenal pot ah. Ngening Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae den Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tua aleman ana di aleman anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
1: Gila Pak, kowe dalane ngingkri-ingkri gila. Aung Semar sumeneng njur menteleng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak
1: bilonya kowe dolake Semar. Nesu meneh Semar nesu ngampleng gareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten njuk jengkele dhewe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Upayanan swarga kang minulya nyalingana sukma mudhedin cengan yen cinandra kaya ganggeng kulawan lumut

0: Aduh Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe rasa nangis ni. Awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yeng-yeng at nemu lelakon nopo iki. Kowe menengoni.
1: Terus digawa terus di. Kakang Semar nun. Aku lamat-lamat krungu ana wong nangis.
2: Teklek iki ngopo ya kuwi? Mripeni wong ngantuk ora.
0: Kadang ana tengis itu.
2: Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping menungsa kudu krungu. Oh, dikoroki sike. Tengis-tengis apa? Lotes.
1: Le cetol. Cetok kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes.
2: Agi kadikene wis cetok kok kadikono ora krungu kok ya. Onten swara tangis.
1: Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundhara Janaka gandeng kegaduhan. Risah dayeng katon.
2: Cobi-cobi dipun presani. Mbok menawi mangke pancen wonten
1: para damel. Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jayeng katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

0: Kakang Semar. Nun, wonten apa, Den?
1: Urang nyiro babar pisan ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta.
0: Wah lah nek ngaten wajib dos pundi, Den? Napa empun prisa napa?
1: Wis nolo garing.
0: Mbok cobi kula diparingi.
2: Cayeng katone
1: ya nyone arek nganggu ben
0: weruh.
2: Oh iya ya, Pak.
0: Weh, kowe ya weruh,
2: weruh cetha.
0: Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
1: Iya nyo Petro narak ngono tadi
0: sisiye mungkin tak mengurus sitok main
1: ah
0: pulau tinggalane cobi.
1: Oh lah iya,
0: wah butane loro gede-gede
2: dan jaluk remasan
1: opo
0: sing dilelet-lelet ke
1: yo nyo Bagong.
0: Mas ra weruh apa-apa ya? Weruh ra, Gong.
2: Oh ya.
1: Sekarang tak tablek aspal ya.
2: Petro ki pancen ora urus temenanan. Mulane kok kelet.
1: Kowe ya kepengin weruh ki lu tak paringi.
2: Weh iya. Kowe ya, Pak.
0: Eh, aku rasa nak jaluk kon ngelelet tak lelet ke
1: Semar
0: Nun
1: are tak tulungi mesakake Paman Durna.
0: Wah yen janipun menika Ndara Janaka mboten kagungan penggalingaten ewadene badhe pun tulungi monggo Gus. Panjenengan menika agi mbangunke tapa? Apa ya kelakon ing atase mbangun ke topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong arep bilani karo Durna. Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandara tur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pel siji sing digayuh yen durung ketrima mboyo sarpana wong jengklit-jengklit tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih kejot dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan isinipun supados ngengetaken yen topo menika kudu watake telung perkara sing mantep madhep marep ngaten.
1: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Nek pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
0: Nek wonten napa-napa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
1: Nah, soal iki wong ora cocok karo penggalihe to ya, Pak. Penggalih arep golek pusaka tekan tundhone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
0: Nah, aku ora cocok. Wah, ampun digugu Petro.
1: Yen pancen badhe puntuli mah cepet-cepet enggak supados saged karebat
0: ya nolo garing tak tututane.

0: ono sing bejo kok kowe terus to Kang.
1: Iki malah ono satru sing weruh karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban Jumantoro.
0: Ora karo-karo wong.
1: Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten.
0: Ora mikirke kowe. Durna tak gawake kae satra ka petuk.

0: ana satriya ganggu gawe karo aku. Ngaku satriya ngendi sapa dinemojo mati tanpa. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadjaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Ha sing mati ku ya dinggo singgahang wingan. Nggo jaga-jaga sing nek kecekelik. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger.
1: Ora tak omongke.
0: Sebab apa gong kowe ladu nek kene ditepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omahe.
1: Lho takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe terus takon gone Bagong ngendi Mas mesti ngono mergo ming li arep mangan aku.
0: Oh jenenge Bagong.
1: Oh. Kok awas ya Reng.
0: Awas mulai muni para seru. Arjuna onong paran. Kowe wani ganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen Paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulum. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dosa tak tubruk nganti luput glundungi gebeng wadah.

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh kalau sing jenengi Janoko. Tangani kaya biting kaya pendil besi tiba sirahku. Lembanjunik ora kuat karmu? Aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni, ya tak patenani. Durno ganen lungo kono, Janoko tak patenani.

Copo-copo. Raden Janoko semanjing paidan ingkang den walas kejaba mung dikya pesat nyawa tuwin sambrenya. Ganteng carita gelis kang munggel kawi kang jimedul sangka ing bumi. Nagara ngesang nengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagati Raden Janoko sang plak kami terus sirna margaya.

0: aku nangis aku. Ndak kon minggat. Atak serak-serak ke.
1: Kojuk mempeng. Nolok gare. Apa pak bendaramu di... Gawarana sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ya pak.

Ora dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nang minggat-minggat to kok mak plencing ki aku ki arep nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Iki oleh-olehane wong kang gercok. Kesusu-susu ya ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anggere prihatine gedhe cok nampa kanugraning Jawata. Sinarita kota Poklurah Kantrong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatiro. Kanca ing carita gulis kang munggel kawi kocapa ingkang wonten ing sadruning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih bos daya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingaing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ringkang niku rusak keter.

kapan dia teko mangkono itu ngisamnya imbal tono kutapo ingkang wis ganti alam mergo songko bantring prihatosipun kiwulah kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung marang saking poro jin ketelangso manjing wonten sajroning kraton guwa seluman.

0: Iki kok dadi ana tamu. Yen iki upamane menungso kok dadi weruh karo Jim. Ning yen iki Jim kok aku durung tau weruh. Kula aturi wawancara Kakang. Mengko to Kakang kang lembi prapta. Kowe kuwi bangsane apa? Apa manungsa, apa Jim, saka ngendi papanmu? Kowe lah cilaka iki. Lah ku mlaku mau malah kesasar-sasar. Ora, aku tak genti takon. Kene iki nggon apa to iki? Apa golongan Jim apa menungsa apa rombongan wiyaga? Kok sing suwan kok oka doting kleset mendono-mendono. Yen Kakang durung tau mangerti kene iki kraton Guwa Seluman. Oh. Guwa Seluman. Iya. Guwa kuwi rong, Seluman ki ndelik. Nek ngono kene iki rong delik. Aku wis tau ndlusuk ning Guwa Seluman iki ning ning ora semene iki gedene kok. Ayo wong kratone dhewe-dhewe, lha yo. Anjur sampean sapa? Aku iki bangsane Jim. Oh, bangsane Jim. Iya, wah nek ngono bangsaku. Lho kakangku ya Jim. Wah lah Jim lek ku Jim ket biyane. Ora nyaran jare. Oh, aku durung tau tepung. Jim saka luar negeri. Lah jenengmu sapa? Hah? Lah sampean sapa? Aku ratune Guwa Seluman kene jenengku Jim Abang, adikku Jim Kuning, patihku Jim Biru, kabeh Narapraja Jim Wungu, Jim Ireng, Jim Putih, kabeh wernaning Jim wis tak tepungi lan nyatane kuwi kewajibanku. Kok aku urung tau tepung yo sampean kuwi Jim apa? Aku Jim Blorok. Jim Blorok, Jim Blorok kuwi biyen bapakku kuwi Jim Putih, mbokku kuwi Jim Ireng, anjuk nglairake Jim Blorok ra ngono. Anakku Jim Widu. Adine wiring galih. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki Guwa Seluman. Iya. Negaramu yang Guwa Seluman. Nale guwa-guwa ning ora rungkut kok ngene iki. Iki guwa ning wangune rondo ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jem. Aku ado rapat iki mau rapat apa, Kakang tak kandhani. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku ki entas oleh nugraning Jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca-kancaku. Yen ana kanca Jim sing ngrusuhi menungsa konangan, kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani kembange kuwi. Iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para Jim-Jim kuwi. Waton aja nganti disile menungsa. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungsa. Menungsa kuwi to ora urus kok yo. Ora urus mongko sing mesti ki cok do ngapusi kuwi akal manungsa cok ngono iya. Elek cok dunekke apik ngono kae aku cok papancen karo manungsa ki cok mangkel. Aku soal iso mangkel ngono dudu manungsa aku ki. Ajeng lah iya.
1: Aku wis kapok serawung karo menungso.
0: Lah kapusi terus. Wis tak apiki nyela-nyela ya mah mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak apiki nyela-nyela wis gelem nukoke apa-apa. Sida-sida ya aku ditinggal plencing. Menungso. Ayo kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso kuwi ora apik. Iki malah saya kepeneran jane laku mlaku-mlaku kuwi wit kepinginane. Wiwit winginane, heeh. Lah arep apa? Arep golekke tamba anak kujim piring galih kuwi lara. Mongko lara rada nemen. Iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake gaworen lah adoh adoh mengko bocah iki larane iki mecicil wae ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Oh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Lah iki nek ora njuk enggal-enggal tak tulungi. Nyar kingsep kepiye iki? Mulut aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng panten kowe bangsane jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balekno. Lah iya wong teke kanca kok tampan ana Kakang. Nih tak tampanane.

0: பவுன்னோம்
1: Tim abang, opo kakang, wis tak tompo. Tumrap sih kawelasamu. Muga-muga anak kundang bisa wari, aku tak nyuwun pamit. Muga-muga ya nyuk iso waras tuh tak kundurke. Iya to kakang Jim Blorok sing ati-ati. Iki Jim Kuning. Iya. Aku nyuk pamit ya, Dik. Oh iya to kakang sing ati-ati. Aja lali kek ndang sowan mrene. Ya wis aja kuwatir aku iki Jim paling suci dhewe kok aku. Ora tau guru senajan gym ning gym sing disiplin aku iki. Iya. Ya pamujimu wae do tak jaluk. Iya Kakang, iya Kakang.

0: Kula kakang.
1: Sawise kakang jemblora untak saka ngarepan aku. Rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upamane to loro kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Nanging mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik aduh dicrai trak didohi lakune kakang jemblorok. Suami kok dheweken.

Wah, dan lego iki atiku. Wis, oleh tombo kepenak iki mengko tak nggon jajal nambani Ndoro Janaka. Nek wis tak tambani mari njuraku matur perlu ngengetake kewajibane satriya Labu Negara ki ora kena selewang-seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning nggonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kena ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telas semanten ngono ra. Pak seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian waranggono. Kok kaya ngundang Petro kok. Ane ngono ku ya mengko karangan ki gampang. Waton wis ana nyatane tak buk nek ne. Ndoro Janaka.

0: Nanti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandane. Piye Pak? Nek nganti awake dhewe iki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki dan calone nyemplung hukuman iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku tok kisisan ki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa take melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Lah kok melek? Kowe biyen-biyane iki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Ya ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka urip burung.
0: Ha iki agi adurep urip ning ora urip-urip.
1: Ketlingan ane kae.
0: Pak. Pak. Petruk Bali. Kon lunga. Aku ora duwe anak, Petruk.
1: Kowe kon lunga, Truk. Kowe aja sembrono, Pak, karo aku. Aku entas topo, aja sembetengan kowe. Iki tok tunggone nyatane ora iso mari. Wong tuwa ora duwe daya kono. Iki nih, tak tambahan dora. Ana paedahe ora.
0: Kene garing banget kan.
1: Ya ben nang kene. Tak ngalahi aku wis ben. Tak lungguh kene wae.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Tak ngalahi aku ben. Tak lungguh kene wae. Delong, nek aku sing uripke. Selamat.
0: Yaning talaga kadilangit

0: Petro, Nun, sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Del.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, ampun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebungah, pun mboten sampun ra. Iki aku lilo, ah, pun mboten ra. Mbok yo ditampani, ah, pun. Kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, welane ngono sembodol dadi anake Semar. Lah

0: kowe kok ampuh temenan le.
1: Ayo iki oleh-olehane wong prihatin, Pak Mula jotok ngilani karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki, truk. Nah, kono kuwi, yung-yung, aja kono kuwi aja kuwi, lu kuwi wudun kuwi. Mongko ronggon mengisor nak. Nah iku rasa tak tambani terus ming tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Lho. Aku jur iso blas. Iso blas terus. Iso blas mari. Iso blas terus. Nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku terus ya syukur. Kowe kok duwe kampuhan kaya kono terus.
3: Heeh, Reng.
1: Loro Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei,
1: aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak trimo ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerekamu rada. Lumayan.
1: Semar,
2: Nun,
1: sakwise aku iso mulya jati-jati teman mulya. Becik ayu mbatu taki laku. Nggih. Ning ngaten nggih den kula ngaturi weling sawetawis. Penyai pun Ndoro Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun. Upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pangelokan.
3: Iya.
1: Aja cocok gampang dionggrong. Aja cocok gampang kena pengaruh. Lan ing ngriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas-mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput. Nggih.
3: Iya Petruk,
1: nggih niku weling kula yen Ndoro mboten daratur kula, kula trima mboten ajeng nderek Ndoro.
2: Kan ya teko mangkono eta nggih sami ngudara saka tapa pladharaden Iswatamuka Mas ngaturaken keterawasan.

0: Kangmas, ngaturaken kedawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem. Ngaturaken kawulingan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno. Rama Durnaita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni. Nimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitalan sesepuh kekalih. Saengga Koko Prabu Joko Pitana andhawaken klimah ing sampun kula tampi. Supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna. Mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Tundorante.
1: Nyumanggaaken
0: nanging yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni, negara diparingake bali.
1: Inggih Kang Mas.
0: Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten keraton Tundorante.

0: Nolo Garing.
1: Apa, Pak? Bendaramu arep nututi Durna meneh. Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brontayuda. Ora mengake omongnya Asatama, Asatama ki nggone wong goro. Wah, ayo ditutake bendarane Petruk, wegah aku arep bali ya. Wah, kok bocah kok ngono. Ayo nolo garing ditututi mesake bendaramu. Ya, Truk, ya.
2: Kono. Ora menyang, Truk.
1: Ora.
2: Ing kono dite.
1: Kono aku ora menyang kok, Bang.
2: Aku ya mung menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
1: Ayo kono.
2: Engko nusul ya,
1: Mang.
2: Ana ndi kowe?
1: Ah, Bali.
2: Bali
1: nang omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Truk.
1: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbelani karo Asatama. Karo sing jenenge Asatama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
2: Wah, Jan Petruk pancen bedhut temenanan.
1: Arek ngono ae mulih. Pedhae apa? Ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen nggolek pusaka aja slewang-sleweng malah. Asatama barang dirembuk. Ngara pancen wong. Mbok.
3: Napa?
1: Ana ndi?
3: Ajeng teng wandhe. Nah kok kondur, Mas?
1: Aku arep mulih ya aku. Anake do nendi?
3: Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangan nyet-nyet, Mas.
1: Aku ki nyawang kuwi sebah kae iki. Upama ta keturutan ora tak pegat lho.
3: Malah sing ora-ora. Wong bisa mbiyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
1: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tuwa. Tetulung karo sak padha-padha.
3: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
1: Ngono sak mongso-mongso ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
3: Napa saged nambani nek? Oh, iso. Oh, nggih, ayo mangke nek pancen wonten. Kula tak.
1: Wis Selasa blonjo ya mulai ya. Gila aku di pawitan 1000.
3: Oh, nggih. Ini panjaan.
1: Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak pleton.
3: Anjir kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
1: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo. Kula nuwun.
3: Mangga.
1: Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
3: Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
1: Kula iki kajeng bertamba.
3: Oh, nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, pedok kalu tamune.
1: Njur ngopo?
3: Kok gale mriso gek yayaang. Wonten apa, Yu?
0: Kula niki pun pinter-pinter dinten iku panas banget.
1: Oh, namanya Blonde.
4: Kuwi ngopo? Nek ngono kuwi mati aku. Kuwi kaya pakrakuane kaya ngono bapakne Sri.
5: Isa mati kowe.
4: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
1: Wong kene iki tetulung e ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora to.
4: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
1: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok.
0: Rajine penjuru.
1: Penjuru kok. Cemburu kok penjuru. Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000.
0: Oh, nggih. Nggih, ada iki kula nika bakul rada laris niki malah kurang 500 nggih.
1: Nggih pun ora sadi lho.
0: Mang mengkurep. Wah, cagajel. Lemengkur langgon maju ya.
1: Gajel sono-ono wae ora.
0: Meneng mawon iki kula japani nggih. Sewele.
1: Pripun dirasa-rasake?
0: Wah, jan matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula dari somari blas. Nangge wah jan ayem banget.
1: Nangis meneh.
4: Kayae tenanan. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
1: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-caran iki terima kasih ngono kuwi ora.
4: Terima kasih kok kaya ngono. Engkau nak aku terima kasih uang orang ada di kasut.
0: Pon ke mas, ni pun dari ke sugeng ke. Jeng minggu ketemu tang perapatan.
1: Kemarin dah joe dan malah nangis ni.
0: Bone
4: apa?
0: Kawa itu kalau tongger cet tapi tangger nawang nambah ni tak. Tambani mari sing nambake tak tambani kelegan atine. Aku tak blonjo. Tuku meja kursi, tuku dipet, lemari lan liyane lak dadi sugih awake dhewe.
4: Oh iya Mas, ya diapik-apik.
0: Besok nek pancen wis sugih temenan, tuku pit montor.
4: Urung iso nunggang iki,
0: ayo disurung. Aku nyurung gon setang kuwi gon buntut nanti gitu. Plesir-plesir montore disumal awet tur bensine ngirit. Paling sudome nggo ngejog girek kuwi.
4: Oh iya ta mah nek nanti ndak blonjo gek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani.
0: Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kathok dawa.
4: Ya nganggo kathok dawa. Ini katok dawa tok.
0: Ish, ayo hembarang. Tadi mengku tak tukoki kalung. Angger kowe iki engko dipotong wis ngene iki iki rak ketok rada ayus titik to ngene iki iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jeger kira kaya pitik jepun ngene iki. Iwak tukoki kalung.
4: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki iki macan bahagia.
0: Dasare mana kowe wong tak tembung ro bojone soleh ayo. Lha iki sejarah nyara
4: mengkono.
0: Wis tuku pespa.
4: Iya. Pespa kae jan-jane le mlaku ki
1: apa le mlaku kuwi nggon sing abang-abang kae mendono apa ngono wong wis pak kok le mlaku mundur. Ayo nggon setang kae ngono iso tak ajari sesuk. Oh iya iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak cepaki banyu kum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo.
1: Iya engko gek kundur ya pak.

ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti. Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu golek itu baling prodo ing Cunduranti. Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula. Yayi Godomestaka apa? Syukur bejo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam. Ayo. Senajan kula semanten ugi Koko Prabu. Wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang pakunjaran. Wis to aden dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangke dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir yen pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestoaken dawuh Yudi. Tak dereke

song. Oh, ana satriya bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasar nyoto aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesuma, aku Gada Mestaka. Tak jaluk bali pepundenku Paman Durna. Menawa radulungake negara Cundurante tak dadekke sungsang bono bali. Kyai Jaya Kesuma, kula Kakang Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandinge aku keporo ngarep rampung.

0: Molo Garing, piye Pak, bendaramu sedo meneh. Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih lemune. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya iso sedite rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene iki ya seorang. Wis pilih-pilih siji loro gapen siji loro wis tak towak teweke Pak Prasto. Wondok nek ora kalap. Wong ngono kok do mong ngomongke ora. Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka, engko runa tambani mri biayane saya akeh. Wong sengit. Wong sengit ki biayane akeh lek nyambut gawe sak enake. Werna-werna. Wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarwati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarwati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta, ayo ngamarem to. Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto. Marmitek wae.
1: Wis kala mangkat
0: ya. Ya wis tak jalu pamit tak

kalimat sing penting carito. Tunggalokan dari siji pernai yen Kacandra adeki negara Ngamarta. Prabu Punta Dewa kasebo para kadang. Nampi rawuhipun ing Rakanata Ndrawati den para putra-putra Pandhawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Kula ngaturaken pambagi panakrama rawuhipun Kakang Prabu. Nuwun katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ing kaharjan nirsambi kala Yayi Prabu. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Loro kakangku padha Basuki. Iya Dimas Werkudara kaya ora siji apa praptanipun Kakang Yayi. Kedawi saking menika rawuhipun Koko Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliworo. Malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka. Saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta. Pengaten Yayi. Iyi kula aturi menggalih. Sedaya gesangipun para titah menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kali pun Yayi ngemekaten dipun lampai diri poro kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos prihatos inggi. Nah senajan kaya mengkono kresna kakangku. Aku njaluk tulungungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Dadiya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang wijaya kesuma ilang saka negara Ndorowati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggalih para kadangku Ngamarta nandang sungkawa Yayi.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Ya pancen mengkono. Mula banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Yo citeng kakangku.
0: Yayi kedah dipun sabar-sabaraken. Inggih Koko.

0: kaya Bagong. Nanging nggih. Podho Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Le omong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nanging nggih. Bagong podo besuki. Nanti pangestu dalem ilujeng.
2: Wah, Bagong kok ming dewi.
0: Ya, mbak. Hampir ngeriyo.
2: Ratakon.
0: Onopo Bagong melayu-melayu. Kengken kia ini.
1: Diutus apa?
0: Ngabari. Penjelingan sedaya sipados rawuh wonten ing Cundorante.
1: Kok ana ing Cundorante kuwi ana ngalas apa nang negara
0: teng alun-alun.
1: Alun-alune sapa?
0: Ratu Cundorante.
1: Jenenge sapa?
3: Kok litik-litik ta?
0: Dereng tau kepethuk.
1: Lah kok tekan kono?
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih angsa tama. Kon ngrebut pendhita Duran ing anu Durna. Lah. Tekan ngriku terus Pancakala. Ndara Janaka bareng tekan ngriku tak jaluk. Pendhita Durna, weh lah kepasang surja.
1: Kok ana surjane barang.
0: Oh nek yo bakal
1: urut ya. Nedya ki ya bakal-bakal ki ya nedya kok didobel-dobel.
0: Ani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kelengang. Semburu lak wau pun mati ning urip.
1: Sing uripke Petro.
0: Ah, Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen mboten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke nek ora basirene dhewe ora menyang.
1: Wayane ngono ya. Prayoga diparani.
0: Parani saniki Petruk pun sugih kok. Napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyogok nganu. Mboten menyang.
2: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesakaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kanthun njeng manggisika yai kepangipun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Cundorante.
2: Ngatos-atos sena
0: apa ayo yai metu njebot
2: dereake diteng kakang upami.

sopo. Pakon karaku Gatut Goto kuwi sopo. Aku Goto Mestoko. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon Boyong Durna iso nyempal sikile Goto Mestoko rampung nyalamu.

0: Yayi, Yayi Kresno.
1: Kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yayi Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disembur ula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula iki keterangan ya majas temen. Baraku sing mati ya kesembur ula iki ora weruh ya.
0: Kesembur ula.
1: Yayi Karna.
0: Iya kok yayi mongso budu.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nasi presa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase sekmandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Eh wale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro, ngene biayane kata.
1: Ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yayi Karna bisa waras.
0: Arak ngono.
1: Engko tak makelar.
0: Iya malah kebenaran toh Bagong,
1: aku ya arep ketemu Petro, Kakang Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh nggih, nggih.

0: Anggres muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan nang saka tindak ngono kuwi wis blegsek ora. Bagong, nyun kuwi bojone. Nggih niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro oleh turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Wis nek suwo tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Yo ngre-ngre bang yo ora. Nuang de kampleng agek kene. Abu cek niku. Yau. Wajan adik iki kok yo ale nyela-nyela ngono lho. Wajan potongang. Karang yo wong gawe kamasmu kaya kamas apa masmu Petro aku kon potongan lah iki mah ditukoke katok dawa batang iki tak yo Petro yo ora tau nganu nabuh ora tau yo mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca wah jane sumamu apa saiki yu iki ratu e ha kuwi iki ratu. Ratu sapa? Kowe iki goblok apa? Iki Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura, Sinuwun Ngawangga. Ndodok ora. Iki aku wis ndodok kok ya kowe iki ora. Jan malah katoke sesak ora. Nang guku aku nang kepenak wis rasa nganggo apa-apa wae. Ngajan-ajani kok sing ora. Aturaken pabekti kula Gusti. Ya tak terima ya, Mbok.
1: Aku ya banget panarimane, Mbok, kowe ngaturake bekti.
0: Nah, nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ha niki sawek tilem. Ajeng kula gugane cok ngampleng nyangere gugane. Gondrong e Petrus sakjane. Nek diguga ora tangi, nek nggugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan entep gak kon lunga kono.
1: Bagong rene gak munggah jubin ora wisuh barang ku mau.
0: Wah, jandi jubin sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesele ora jamak malah.
0: Karo Sinuwun Darawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki rak yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah tetulon ora.
1: Wah. Ngarani saya ora jamak.
0: Nyuwun pangapunten Sinuwun.
1: Ya wis ora dadi apa, Petro. Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petro tak trimo. Kono kek gawe
0: wedang. Damel wedang menapa supaya dikersahake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas? Sananane yemah dan
1: rubah iki jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndoro.
1: Ya wis kono Mbok lenggah jero kono.
0: Nggih. Jan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokan dawa.
1: Bojomu kae sesuk dilengkas modar kok to. Asebabe
0: nguru-nguru. Sugih masaya entek. Nglibet tulung yu. Kakak wis ana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: Gue ngerawu kowe. Gue nganggil geguyon kalau Bagong tak antemi lho kowe.
0: Wah, Petruk. Jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Gawa sih.
1: Apa?
0: Apa? Petruk,
1: Lun.
0: Aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Ndherekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepun pinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petro. Oh, ayi. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro? Iyo nek mripat kuwi 250 gong. Yo 220 ngono dadi.
1: Yo sing pekale guru piyayi karo momongane dhewe ya serapopo.
0: Niki saking penune Petro,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kok yo ana maklar moto ya.
1: Ya wis pira-pira aku manut. Iki pasrano Petruk 300.
0: Ah lak ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanane iki, Tru. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong atuh Petro yang pancen iso mari sesuk tak imbuhi seko 300
1: lho
0: lemari iki pinten to wong cari njaluk 300 weh lah Bagong mah entuk
1: gong aja sembrono tak nggo bangun omah.
0: Amet sewu nggih sinuwun. Iya ora dadi apa Petro. Wah, jan rondo berat niki.
1: Iki cobi-cobi kula aturaken nuwun ngayang jawata.
0: Iya.
1: Katon
0: sorot ping suryo.

0: Yayi Karna kula Kakang Prabu wis bisa punya jati sampun Kakang Prabu saged pulih kados wingi muni. Duh Petro, ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Ngilok-iloke. Iki mbok diteki mbok.
0: Ya.
2: Ngomong ditapa mas, es merawa sakarmu pokok ini.
0: Ang mengko geting tak blonjo karo aku, kadang ya wis pirang-pirang dina ora ora tau nang paku iki ana ora aku.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ora tau nang paku iki ana ora aku jarang. Ratu lengganeng kurmah jual jawil. Kowong dayak ora. Suyau-yau ta nek jenenge duwer. Aku njuk lungsurane klambi ya, Tru.
1: Ayo do lobok
0: tak sekengane. Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentaki. Waduh, Janma. Wis manut diayani pira wis?
1: Wae pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
1: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggan sikik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
0: Oh ya. Kuwi diklek pawon agonanji kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke diklek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong kuwondo-kuwondo.
1: Cacarita sedaya para kadang Pandhawa
0: ingkang wis den ungkuli Sekar Candrawirawan
1: sanalika mulya jati manungsa. Sore.
0: Ora aku ki ngematake tambahan iki apa?
1: Aku si waras.
0: Lenggah pengerang riko, Den.
1: Oh.
0: Iki Pak. Mungkin ndara Werkudara blenyek. Oh, tak kira nek arep seneng ro aku. Itu ora sing go nambani iki ya pokok dadi. Ngemis sak lilitan
2: nenggah wingking antri ini rapate apa ya
0: apa itu truk
2: ayo boh kaya butuh kira ayo waras lenggah lenggah ayo bangun
0: wah karena ngemata kiki cepet
2: aku is bisa wak lenggah wingking
0: ini terus munjuk munjuk tata-tata munjuk terus kondor
2: iki ndoro janaka mau iki kapok ora
0: iki wis dicaosi preso kok ora kok mencorot
2: aduh aku wis kaping pindu ditambani petruk aning jaman iku ya ora tau ngguku kali kula ya wis aku saiki manut karo kowe petruk pun lenggah wingking mriko iya
0: tapi si kabeh pola bendara bisa mulia jati-jati teman mulia sirnane pola bendara iki mau jalanan labuh kelawan pendito Durno
2: nggih. Yen Durno bisa kecekel
0: mengku negara Durno bakal bisa bali tanpa bronto yudo ganteng kabeh pola bendara wis podo kendih juritim saiki kowe tak paslai dadi senopati
2: wah, semak munggah pangkatnya dadi prajurit saki bodong. Senopati ini pun kulo, iya.
0: Lagi, menderek mawon.
2: Kulo pamin pun menopo-menopo, rak kulo labuh negari, iya. Iya, Petruk mesakno karo poro sesebamu, nggih. Sak meniko wonten pundi, onong tundurante Petruk segitu lega, kulak temandang, kawih. Kulo patane

0: Gong, iki ulane Gong. Aku iki sing tukang nyemburi ku aku kuwi memalane wong akeh kuwi. Iso omong ora kowe?
1: Aku Nagarangsang jenenge kowe sapa?
0: Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu konrine tak rampungane nyawane.
1: Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku tak pepes temenan.

0: Mati aku, aduh. Mati aku. Weh, kowe menang, Truk.
1: Ah, sapa ulahe kok dikalahi?
0: Aduh, mati aku. Aduh, betote ilate. Main mati, Truk. Kalah tas.
2: Iki ki budel.
0: Wah, tak ora ilat ulahe. Ana sirah nang kira ilate nang kene iki. Ilat kok brobos. Aku tobat aku dodok kanyoyo.
1: Ban yo teko mangkono kutapo. Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo. Ilang sipating naga badar senjata cukur.

Alah. Ayo no Senopati ora kalap kok menangan. Aku Petruk wis sapa? Patih Baliragas. Patiyo balaku podo mundur kabeh untal malang kita nengar panas. Mereno, atari to kedawan pusoko senjoto cokro badar kiai Baliragas curigo matukoro.

mulak jroning ayuda. Mawas kumletep ing bandira.

Mas. Oh ya kesemu kula Kang Mas. Akeh para wadya bala kang tekaning pati aja kelayatan temandang gawe. Sinar toko tapo. Raden Godo wis toko ketaman senjata cakra Badar Godo rucak puluh. Raden Jayakusuma Badar senjata merdagi.

sing ngatasi wong kang ora sepira udawedarane kok dadi bisa ngepuk negara. Kowe sapa? Aku Petruk. Kowe sapa? Prabu Rasamurti. Kadangku padha tumeka ing pati mrene tak tugel gulumu. Eh, tak tibani gamanku kowe. Ilang sipating Nalendra Badar pusaka Kaca Paisan.

ora ndene kok ana wong kang ngono nganti mlebu kedaton. Aku senopati kok. Senopati sapa? Petro aku. Kowe sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adikku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gaman kuwi. Sinari toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo Dewa Murti Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misani.

0: Petro.
1: Nun.
0: Kabeh poro kadang-kadangmu garing lan bagong bungah, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih poro mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara. Sak kadang saya mongkok atine Petro bisa mbalekake poro pusaka. Aniki klima sodo. Iya. Iya Petro. Lah sing tok nggo ngamuk mau kagungan dalem ya. Kaca paesan nggih pun kundur. Ya syukur Petro. Wis bisa mlumplak pusakaku kembang widaya kesemu durung ana dereng. Mah dereng ngertos kula manan. Niki senjata cakra kula gawa riyin mawon. Ya wis kena Petro.
1: Lanjut teko mangkono kutapa prapan lo jim abang jim kuning kakang jim blorok tak golek kok mah

aku nggoleki kowe Kakang Jemploro. Kok ceniningan dene iki ngopo? Kembang Candrawurawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoke ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petruk? Pun kajenge Ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro. Goro ya ben goro Jim. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kota apa? Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula.

0: lah orang ngira babar pisan yen adiku nekula lan sediwa. Inggih kok Prabu, inggih kok Prabu. Lha kok dadi si adi wujud jim? Keparing jawata kula semanten kula nenggo Sekar Candrawirawan. Nanging sareng kula triti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakang Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ana ngendi? Lah dipun beto Petruk menika mau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Mama mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Ah wis kebacut kaya sampean niku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata cakra. Nggih, ana wis ora. Kata pasan pun teng rika, iya. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye, Truk? Adimu.
0: Ya ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono.
0: Sapa bojoku modar ya semen.
1: Ayo Truk, aku wis ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang iki glo, wong sing tak ngumur kok kagungan dalem sinuwun Borowati.
1: Wela. Yus mengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sududuk kon dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Pak antem sisan ora. Nek kula sediwa, kula kok Prabu, kula kok Prabu.
1: Aku njaluk tulung, Paman Durna golek ana tak tambanan. Iki sak kedah.

0: matur sembasa unuun yer penyasaket maringi kawelasan kalian kulo.
1: Iya paman Durna.
0: Nanging mengkata menikawa istanipun paman Durna ngurumasi lepatipun menopo boten. Iya ngurumasi lepatipun jalanan polo kadang kulo dipun pintos royo kalian kadang pendowo malah kulo aja nih takkan mateni.
1: Lah wongir kumeniko ampun ngantos ke daluarso.
0: Benjing malih mboten perlu dipun tindakan tu minta ngatam niko paman. Nggih ngaku sing dadi nduk sinuwun Ndarawati terus tak pendem langsung. Pendito elek kok di mbok wis ben. Sameniko paman Durna kuwi kundur. Yaya Dipati sampun kundur. Oh nggih paman sing niku kula nggir. Benjing malih yen paman Durna tu minta ini betul terus punya wajib ngengetaken.
1: Oh iya, monggo wakli Durna kundur.
0: Monggo hati.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميعا.

Sumaila khadrati Mbah Rifai sekalian ngundang bagi Mbah Irsyad sekalian ngundang bagi Wasyekh Abdurrahman sekalian ngundang bagi Mbah Hasan Ilyas sekalian ngundang bagi Mbah Tamjiz sekalian ngundang bagi Mbah Hasan Mustajab sekalian Mbah Hasan Mustafa sekalian Mbah Hasan Mu'ali sekalian Mbah Musifah Hasan sekalian Mbah Hasan Mustahir sekalian Mbah Abdul Karim Gudo sekalian Mbah Kaprawi sekalian Mbah Hussein sekalian Mbah Nahrawi sekalian Mbah Muhdur sekalian Mbah Hussein sekalian wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Para bapak, para ibu, sehubungan kalian Beijing badhe dipun laksanakaken ziarah kubur. Tak niki kula ginaken kesempatan nerangaken bab tawasul. Tawasul, tawasul takwawu sin holam. Tawasul iku apa? Para bapak, tawasul iku mencari wasilah, golek wasilah, ngelakoni wasilah. Wasilah iku apa? Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Sayyid Zain Al-Jurjani. Sayyid Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Sayyid Zain Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat beliau mengatakan al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilal ghair. Wasilah adalah setiap amal yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dipergunakan mendekatkan diri kepada orang lain. Yang lain artinya Allah. Wasilah. Bapak, dalam kehidupan niki selalu menggunakan wasilah-wasilah. Pengen-pengen ketemu kalian Pak Presiden, ngoten mawon mboten saged langsung. Kudu nggunakno wasilah. Wasilah perantara yang dekat dengan presiden itu akan baru bisa bertemu. Tanpa wasilah enggak akan bisa ketemu. Kok presiden pengen petuk bupati ngono ae. Iku mbutuhno wasilah. Nggih. Para bapak. Nah, iki jenenge perantara, perantara. Dawe niku wau wasilah adalah
sesuatu yang dipergunakan untuk mendekat kepada orang lain. Asy-Syaikh Masduqi Lasem di dalam kuliah subuhnya pada tahun 1966, beliau mengatakan, al-wasilah ya ma yutaqarrabu bihi ilallah. Al-wasilah ma yutaqarrabu bihi ilallah. Wasilah ialah amal yang dipergunakan pendekatan diri kepada Allah. Wasilah Bapak-bapak, tanpa melihat pendapat aliran lain, tanpa melihat pendapat aliran orang lain, ya, kita melihat aliran kita sendiri. Bahwa wasilah itu diperintah. Diperintah Allah, juga diperintah Rasulullah, juga diperintah para wali. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Al-Ma'idah ayat 35. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini jelas surat Maidah niki. Allah perintah, wasilahnya ku perintah. Wabtaghu ilaihil wasilah, wasilah. Juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dawuh, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah wa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah wa innahu la yuraddu mutawassilum bina. Gunakanlah wasilah dengan aku dan dengan ahli baitku kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak akan ditolak orang yang bertawassul kepada kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, niki jelas bahwasanya wasilah itu adalah melaksanakan perintah Allah
dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ku ugi perintah bertawasul. Tawasul dateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bengane dawuh idza sa'altumullaha was'aluhu bi idza sa'altumullaha was'aluhu bi idza sa'altumullaha jika kamu sekalian memohon meminta kepada Allah fas'alu bi maka mohonlah kepada Allah dengan perantaraan aku, dengan perantaraan aku. Asy'ab Hasan As-Sandili mengatakan mangkanat lahu hajatun wa arata qada'aha fal yatawassal ilallahi ta'ala bil imam bil hozali. Ini sing kagungan tariqah Syadiliyah Syekh Abu Hasan As-Sadili niku luwih nom katika Imam Ghazali. Imam Ghazali lahirnya tahun 450, sedane tahun 505. Jadi usianya namung 55 Imam Ghazali. Syekh Abu Hasan As-Sadili niku lahirnya mun 593. 593 usianya 63 tahun. Dengane dawuh barang siapa yang punya hajat kepada Allah dan ia ingin agar hajatnya itu dipenuhi, maka bertawasullah kepada Allah dengan perantaraan Al-Imam Al-Ghazali. Pun niki mun lengkap dawe Gusti Allah ya perintah gawe wasilah. Kanjeng Nabi ya perintah gawe wasilah. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani perintah juga menggunakan wasilah. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu juga perintah menggunakan wasilah. Maka wasilah itu adalah diperintah. Kalau kita melakukan berarti melakukan perintah agama. Jadi nek enten tiyang ngarane musyrik nggih kersane. Kersane ngarane musyrik nggih kersane. Maka kita berpegangan dengan dalil-dalil yang kuat. Bapak-bapak, apa maneh berwasilah dengan Kanjeng Nabi? Wasilah dengan Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi dereng lahir. Tasih kirang dangu lahir. Niki sampun saged didamel wasilah. Bapak-bapak. Hadis saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama tarafa adamu al-khati'ah. Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin
illa ma ghafarta li. Faqala Allahu ta'ala, kaifa arakta Muhammadan walam akhluk. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si faru'aitu ala qiyamil arshi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah falintu annaka lam tudif ilasmika illa ahabbal halki ilaik. Faqala Allahu ta'ala, sadaqta ya Adam, innahu la'ahabbul halki ilaya. Wa idha sa'atani bihaqih, faqad ghafartu laka, walaula Muhammadun maholaktuka. Rawahul Baihaqi biisnadin sahih wal hakim wa shahahahu wa tabarani. Kanjeng Nabi dereng lahir niku mun saged damel wasilah kantis panjang sing kula aturaken nggih riwayat Baihaqi, riwayat Hakim Tabarani, hadis saking Sayyidina Umar bin Khattab. Diutkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam telah mengakui kesalahannya, beliau berkata, wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad. Nah, niki wasilah. Bihaqi Muhammadin, bijahi Muhammadin. Nek pengen nek wasilah nganggo wali, bikaromati. Ya Allah, kula nyuwun moga-moga dadi gubernur. Bihaqi bikaromati Sunan Ampel. Ki rupane calon-calon kok padha nangis ning Sunan Ampel. Iki tawasul, padha tawasul senampel mbok sing dijabahi sing di bikaromati. Wonten niki dateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bikaromati Syekh Abdul Qadir. Oh Bapak njenengan dadi mubalig menyampaikan sesuatu sama nyuwun teng Gusti Allah. Wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pamane wonten masjid niku kacau. Kacau. Nggih. Kula nate ngalami kacau niku. Dadi enten halal bihalal niku bersama-sama antara santri dari Gresik dan dari Surabaya manggone teng gedung bioskop. Nggih, manggone. Di masuk gedung niku kedah damel tiket nggih tuku karcis. Wadhe halal. Lah pun diumumaken nanti setelah pengajian akan diputar film dua judul. Nggih. Kacau balau. Soale wong teko iku sing diarep-arep duduk ngajine. Tapi sing diarep-arep iku ya bioskope dua judul. Masih mulai sik maca Quran. Wis kacau. Nggih. Sambutan panitia wis disurai mudun-mudun. Nggih. Sambutan saking sesepuh alumni ya ngono. Mudun-mudun. Kono srak ngenteni dua judul. Nggih. Kok bingung, bingung. Ya Allah. Aku ku ngomong apa?
padahal sing ceramah niki kula ngomong apa iku sik sambutan wis mudun-mudun. Lah aku kok sik ngomong assalamualaikum mudun yai mudun. Kula mental ya Allah. Kula nyuwun karomah ingkang pengen paringaken dhateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kula di Al-Fatihah kanya Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani hadirin hadirat nggih. Dalam hati kula wacana Fatihah ping 7 nggih. Banten diwacana kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin iki sampean waca ping 3 di dalam hati nun kula munggah teng podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat meneng kabeh karomati satu Qadir niku jenenge tawasul, tawasul. Kula ngomong satu jam nggih. Niku hadir terus yai, terus yai. Ogak mudun yai. Ah niki saman damel. Aman tamal. Ya Allah, wonjuwun karomah. Ingkang pengen paringaken dhateng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Hadiah Fatihah Kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani hadirin hadirat ingkang sami hadir. Fatihah ping 7. Dalam hati mawon ben gak ketok oleh umi-umi. Bangate diwacana kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah bihaqqi butuhin ping 3. Nah niki tawasul ngaten nek yuwun tangku insyaallah tawasul kanjeng Nabi nggih bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Allahumma syafi'hu fina bijahi indaka. Nek jenengan tawasu teng para wali, ya Allah kula nyuwun anu bikaromati Sunan Ampel, bikaromati Sunan Giri, bikaromati Sunan Bonang, bikaromati niku carane bertawasul. Lho Bapak dawe niku wau barang Nabi Adam niku rumaos salah krono dilarang mendekati wit holdi. Lah kok mendekati niku merasa bersalah mulane diceblokno ning bumi. Ajeng Nabi Adam nyuwun ngapura datang Gusti Allah dengan lantaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh, Adam kok sliramu ngerti nek aku duwe kekasih Muhammad. Nabi Adam matur ya Rabbi, nalika pengen menciptakan kula, kula angkat sirah kula. Kula ningali tiap-tiap cagae aras niki tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atus kula ngertos nek pengen menika gadah kekasih. Milane asmane pengen gandeng kali asmane jenengan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah dawuh sontak ta ya Adam, bener awakmu. Pancen Muhammad iku makhlukku sing paling tak sayang, sing paling tak cintai. Seandainya kamu memohon kepadaku dengan hak Muhammad, pasti saya ampuni. Seandainya tidak ada Muhammad, aku tidak menciptakan kamu. Nah, niki Kanjeng Nabi tasih dereng wujud. Niki sampun didamel tawasul. Kanjeng Nabi setelah wujud ngedi damel tawasul. An Utsman bin Hunayf. Ana rajulan dharirul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha ayyu'afiyani. Qala in syi'ta da'auta. Qala in syi'ta da'auta. Wa in syi'ta sobarta. In syi'ta da'autu. Wa in syi'ta sobarta. Bahwa khairun laka. Qala fat'uh. Qala fa'amarahu ayata waddu'a fayuksina wudu'ahu wayud'uwa bihada du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabilahi rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litukdo. Allahumma syafi'hu fiya fa'ada wa abasara. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun sahih wa shahahahu Al-Baihaqi. Mereka Kanjeng Nabi sampun diciptakan masih gesang. Niku nggih disune napa wasilah didadosaken wasilah saking Utsman bin Hunayf. Pengane dawuh ana wong lanang buta. Buta, wong lanang buta. Tidak bisa melihat. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku. Nabi dawuh, kalau memang kamu mau, aku doakan. Atau kalau kamu mau, sabar saja. Karena sabar itu lebih baik daripada kamu. Nek panjen daluk tak dungakno, yo tak dungakno. Nek panjen awakmu karep sabar, yo sabaro. Sabar iku luwih apik. Wong lanang matur, pengen dungakaken ya Rasul. Wis nek pengen tak dungakno, awakmu wudhuo. Wudhu sing sampurna ya, wudhu. Terus dungo. Dungone iki, Allahumma inni as'aluka wa tawajjau ilaika binabika Muhammadin nabiyillah ar-rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha litukta. Allahumma syafi'u fiya. Bareng dungo langsung meripati sembuh. Meripati ini kesaget memandang kembali. Mula bapak ini naliko Kanjeng Nabi isih gesang. Didadekno wasilah. Mantun ini naliko Kanjeng Nabi tasih sugeng. Inna rajulan dakhalal masjid yaumal Jum'ah
wa Rasulullah qa'imun yakhtubu. Fastaqbala Rasulullah.

wallahi ma ra'aitu syamsa sabatan al hadis wal hadis wal asar fi hadza katsiratun jiddan sahihil sahih muslim juz 6 halaman 1560. Lha bapak kanjeng Nabi nggih suni tawasul. Ada laki-laki masuk masjid pada hari Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Laki-laki menghadap kepada Rasul dengan berdiri. Matur, ya Rasulullah, hancurlah harta benda, jalan-jalan sama putus. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Langsung muncul awan. Tidak lama kemudian hujan yang lebat. Lah bapak niki kanjeng Nabi tasik sugeng nggih disune tawasul. Kanjeng Nabi pun sedo niku nggih saged disune tawasul. Qala al-alamah Ibnu Hajar al-Haitami fil Jauharil Munabbam. Rawa Ba'dul Khufat anna Abi Sa'id As-Sam'an annahu rawa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah annahum ba'da dafnihi sallallahu alaihi wasallam bisala sati ayamin ja'ahum a'rabiyun parama binafsi ala qabri syarif ala sakini abdulus sholati wassalam wa hasa min turubi ala rasih wa qala ya Rasulullah kultu fasami'na qawlaka wa wa'aita anillah ma wa'aina angka wa kana fima angzalahu alaika qawluhu ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa ayat 64. Waqad dzalamtu nafsi waji'tuka nastaghfiruli tastaghfiruli ila rabbi fanudya min qabri syarif angkat ghafaraka. Bapak-bapak, dalam kitab Al-Jauhar Munazzam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata bahwasanya sebagian dari khufat orang-orang yang hafal hadis meriwayatkan dari Abi Sa'id As-Sam'ani dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah bahwasanya 3 hari setelah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah seorang badui. Ia bergulung-gulung di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menaburkan debu pemakaman di atas kepalanya seraya berkata, ya Rasulullah, engkau bersabda dan kami mendengarkan sabdamu. Apa yang telah engkau dengar dari Allah juga telah aku dengar darimu, sebagaimana firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika

Ketika berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri datang kepadamu, lalu mohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri. Aku datang kepadamu agar engkau memintakan ampunan untukku kepada Tuhanku. Iki kanjeng Nabi nembe mawon sedo jarak 3 hari. Enten tiyang sing merasa dosa teko bergulung-gulung ning kuburane Nabi, debunya diangkat ya, dicampurkan di kepalanya. Kemudian terdengar ada suara dari dalam. Kemudian terdengarlah suara dari dalam, dari makam Rasulullah, sungguh Tuhanmu telah mengampunimu. Bapak, hal-hal kados iki kathah banget, nggih, kathah banget. Niki ceritane Arabi-Arabi sing mohon ampun kepada Allah, lajeng damel wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilahku baik Nabi belum diciptakan ataupun Nabi sudah diciptakan masih hidup, atau sudah diciptakan tapi Nabi sudah wafat, niku kabeh niku saged didamel tawasul ila Allah. Semantun kita tawasul dateng ahli bait Kanjeng Nabi, tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallah fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Bertawassullah kepada Allah dengan aku dan dengan ahli baitku, karena barang siapa yang tawassul kepada Allah dengan kami, kami yakni Nabi dan ahli bait, maka tidak akan ditolak. Ya. Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani mengatakan juga, kalau kamu mohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah lewat aku. Nabi nggih dawuh, idza tahayyartum fil umur fas'aluhu min ahlil kubur. Nek sira kabeh bingung urusan perkara, nggih. Iza tahayyaltum tatkala nisyara kabeh bingung urusan perkara. Kula bapak kathah kula njenengan bingung urusan anak, urusan putu, urusan ekonomi, urusan bangsa dan lain-lain ya. Nek kowe bingung nyuwuna ning Gusti Allah liwat ahli kubur ya. Dikengken sowan datang ahli kubur, apa Sunan Ampel, apa Sunan Giri, apa Sunan Bonang, apa Sunan Sinten nggih, niki fas'alu bin min ahlil kubur. Saking niku para bapak lajeng jamaah pengajian hikam niki selalu mengadakan ziarah-ziarah pada akhir tahun. Setiap ziarah niku didamelaken buku kados niki. Niki sampun mulai tahun 2006 setiap tahun mesti damel buku. Buku sing diziarahi niki kisah gambare, sak sejarahe sing diziarahi, sampai sak silsilae mangke masuk dalam buku niki. Hati mangke jangan sing jarah niki sedaya sami beto buku niki. Wane ana sing ngomong, wong jarah kok larang regane. Larang sebab kangge nyetak buku. Alih-malih mangke teng perjalanan mampir nginep, niku kali sing diinepi mungkin dijamin makan 2 kali. Lah makan niki nggih mboten gratis para bapak nggih. Niki makan begitu datang
malam niku mengke nggih diparingi dahar injing badhe budal mengke nggih diparingi dahar malih nggih. Ya kok krungu swara-swara ziarah kok larang. Ziarah kok larang. Parkiran niku nggih butuh dhuwit. Mengke nek masuk makam juru kunci niku nggih butuh nyangoni para bapak. Hati mengke panjenengan nopo niku tapak tilas niki tiap tahun mesti ndamel. Para bapak ziarah kubur niku paedahe kathah. Dawaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha khalaqa tahtal arsyi madinatan. Inna Allaha khalaqa tahtal arsyi madinatan. Maktubun ala abwabiha manjaro ulama pada anama jarul ambiya. Sesungguhnya Allah menciptakan kota di bawah aras. Kota itu dari nur. Tiap-tiap pintunya tertulis manjarul ulama pada anama jarul ambiya. Barang siapa yang berziarah kepada ulama itu sama saja dengan berziarah kepada para nabi. Para bapak, baik ulama itu masih hidup atau ulama itu sudah meninggal. Sunan Ampel masih hidup atau Sunan Ampel sudah meninggal, itu sama saja. Barang siapa berziarah kepada ulama, maka sama saja berziarah kepada para nabi. Insya Allah kalau dibiasakan anak-anak itu diajak ziarah kubur kepada para wali, insya Allah akan jadi anak yang soleh. Insya Allah. Bapak, ziarah kubur itu memang semula dilarang oleh Kanjeng Nabi. Dilarang. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Rawahu Ibnu Majah an hadis Ibnu Mas'ud. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, semula aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa kok dilarang? Karena mereka masih belum mendapatkan bimbingan caranya berziarah. Bapak-bapak, berziarah itu membutuhkan kaifiyah, membutuhkan tata krama. Waktu itu para sahabat memang belum mendapatkan bimbingan dari Nabi. Setelah dapat bimbingan, Nabi mengatakan fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Diterangkan bahwa antara Nabi melarang ziarah dengan Nabi perintah ziarah itu jaraknya 21 hari. Di antara Nabi melarang dan Nabi perintah itu jaraknya 21 hari. Di dalam qawaidul fiqh, bila ada perintah setelah larangan, ini hukumnya adalah mubah. Jaiz, jaiz, ora kok mubah. Jais ku boleh. Nah, jais boleh itu mungkin fardu, mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah. Tapi ini jadi sunnah karena ada alasan yang baik.
Alasan karena berziarah kubur itu bisa menjadikan zuhud tentang dunia dan bisa memperingatkan kepada kita untuk mengingat akhirat, memperingatkan kita untuk kematian. Nah, ingat kematian itu diperintah oleh Nabi. Aksiru min dzikri hadi miladat. Aksiru min dzikri hadi ladat. Perbanyaklah sesuatu yang menghilangkan ladat. Qalu wa ma hadi miladat ya Rasulullah. Qala al maut. Ya. Ilingo sing akeh. Ya. Kepada sesuatu yang menghilangkan ladat. Ingatlah ya selalu ilingo sing akeh. Ngeling-ngeling sing ilangno ladat. Takon sahabat, nopo niku hadimu ladat? Kanjeng Nabi dawuh kematian. Jadi eling mati niku sae, eling mati sae. Wong nek eling mati hati-hati. Ora bakal ninggalno kewajiban, ora bakal nglakoni maksiat. Seandainya nglakoni maksiat, nggih cepat-cepat bertaubat. Bro Bapak, mangke ziarah niku nggih tata kramane kathah teng buku niku mangke disebut nggih. Mangke tiang-tiang mangke ngagem kopiah putih, klambine putih, sarunge terserah. Nggih. Wong wedok aja nganggo pakaian celana sing ketat ya, jangan ya, yang menampakkan bentuk tubuh ya. Ini mungkin dadekno maksiat, dadekno fitnah ya. Bapak-bapak ya. Menawi kula jenengan badhe masuk teng makom teng sarean, kudu wudu dhisik, wudu sing teko dhisik ngenteni. Ngenteni aja lungguh ngadeg. Ngadeg ngenteni sing keri wudu dulu. Nanti kalau sudah kumpul maca salamullahu ya sadat bareng-bareng. Ikutu wudu. Yang perlu saya ingatkan, nek sadurunge mlebu kuburan aja blonjo ya. Ojo jajan, ojo neng warung. Niku su'ul adab. Kulo kali konco-konco. Waktu niku Haji Abdullah Tasik Sugeng. Bapak Khotib Irsad Tasik Sugeng. Kesolihin Tasik Sugeng. Mbah Haji Soleh Tasik Sugeng. Ambek konco-konco nderek no Yai Sotik. Datang ngampel liwat gapura. Begitu mlebu teng gapura niku kewotengene kan wong bakul akeh. Bakul kitab, bakul ngowangi, bakul kurma, bakul kain, bakul sembarang. Kula sampun nderek no Yai Sotik masuk tengene kuburane Sunan Ampel. Tiang-tiang padha blonjo. Padha blonjo. Kating bendoyo dinteni nggawa blonjo. Didukane Sunan Ampel. Nggih. Ya Sotik niku duka. Aku didukane Sunan Ampel. Lah yo aku kanggo ampiran tok. Ora Bapak. Dadi fi'lu ghairil maksud iqradun anil maksud. Melakukan sesuatu yang bukan yang dimaksud itu berarti berpaling dari yang dimaksud. Maksudnya teng Sunan Ampel niku ziarah suwan Mbah Sunan Ampel.
Lah nek blonjo iku berarti melakukan sesuatu yang bukan dimaksud. Blonjo tuku apa-apa, tuku apa, itu berarti berpaling dengan yang dimaksud. Mulane Mbah Ampel duka, aku kanggo ampiran tok. Iki berarti tujuane blonjo ning Sunan Ampel mampir. Mboten tujuane Sunan Ampel. Lho Bapak, dukane kalih ya sate. Kapan-kapan aja ngono meneh. Pokok neng dindi kudu tujuane dhisik. Ya mbah neng Ampel, mbah Sunan Giri, ya mbah Maulana Malik Ibrahim, ya ndi wae. Aja neng warung. Aja blonjo, aja ngopi neng sarian dhisik nek wis tutuk, nek wis metu blonjo-blonjo. Nggih. Tujuan utamane sarian. Oh, apa nggih. Niku tiap-tiap nek nderek ziarah kula, kula mboten nangsal ngoten niku. Niku sukul adab nggih. Sunadab dateng kudu tata krama. Bapak-bapak carane mlebu mawon aja sak karepe dhewe. Kapane liwat kudu liwat sikile. Sikile sing duwe sarian, aja sirahe. Aja liwat dhuwur. Kecuali memang dorot tidak ada jalan lain. Seperti jerone cukupe Sunan Bonang. Niku sing liwat ngandhap mboten enten, liwate nginggil. Liwati ngisore suku nek iso manggone teng kulon, kulone sarean, madep teng sarean, ojo cedek-cedek. Kalau mungkin tempatnya paling dekat 1 meter, 1 meter, ojo cedek-cedek. Oh Bapak, aku ono toto kramane. Nggih, badane maca tahlil, maca tahlil, donga sama-sama. Kalau sudah nanti terus meneng ya di dalam hati nyuwun datang Gusti Allah, napa sing disuwun. Waktu berdoa bersama imame tahlil makin donga. Kita amin, amin, amin. Kalau sudah Al-Fatihah meneng. Berdoa di dalam hati, ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan, nopo, nopo, nopo sing apik, bikaromati wali panjenengan, bikaromati wali panjenengan, sopo wali niku. Niku jenenge tawasul. Kula Bapak nggih, niki adabe. Kula balene sing teko dhisik ngenteni. Ngenteni, aja lungguh dhisik. Lungguh mengke bareng sak badane maca salamullahu ya sadat sing ditulis teng mburi.

hijiknakum qasadnakum talabnakum. Dalam perjalanan kalau bisa duwe wudu, duwe wudu. Kalau tidak terpaksa, kalau mungkin hadas ya biar hadas, mungkin nek untuk konggon dan cepat-cepat wudu. Di dalam mobil ojo ngomong apa-apa. Dalam mobil cukup baca istighfar sholawat, istighfar sholawat sambil membaca buku nih. Wonten kendaraan maca buku nggih. Maka oleh ilmune Mbak Arfiahku asale saka ngendi, saka ngendi, silsilahnya bagaimana, maka enten kabeh niki. Tak gambar-gambare, tak silsilahe, nggih, sak sejarahe. Wonten mobil kalih maca buku niku nggih, lesane maca istighfar, sholawat, istighfar, sholawat. Aja ngrasane wong nggih. Dalam perjalanan aja ngomong sing elek. Aja ngrasane wong nggih. Kula bapak yang membawa kendaraan supir dikandani. Ya, aja salip-salipan. Aja disik-disian nggih. Ana tulisan selalu ingat Tuhan. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan ya. Tertib ya, ojo salip-salipan. Biasanya sok supirku sok nakal ya. Nyalip kancane, nyalip. Iku sing ning mobil kondo Pak supir sabar, tertib, tertib ya. Selama niki katus-katus dereng nate perjalanan sampai ada kecelakaan. Iku soalnya nggih iku tertib para bapak. Mboten didik nggih, biasane iku jamaane iku sampe 1000 lebih. 1200, 1300 pengikute niki mboten didik nggih. Lah njogo semonten iku nggih angel nggih. Nek mboten atine niku diparingi sabar. Wonten kendaraan perbanyak baca sholawat dan baca istighfar. Oh bapak, insyaallah mangke diparingi kelancaran, keselamatan dene Allah Subhanahu wa taala. Pun semanten mawon nggih. Perjalanan kita tulis teng pinggir niki. Tengene sampul. Mulai saking Prambon, datang Kediri, datang Nganjuk, nggih, datang Madiun, nggih, datang Ponorogo sing terakhir. Lan ngeten mawon bakda niki nggih bareng-bareng para bapak sing badhe tumut ngerampungaken administrasine. Mungkin panitia sampun nyiapaken napa? Nomor-nomor mobil nggih. Sampun nggih. Nomor-nomor mobil. Wonten mawon bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2025. Yang lalu.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
6: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan, selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
2: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
5: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.